Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kieraha. Habar Kieraha terang wali dari laman informasi lokal, 500-an peserta ramaikan Fun Run Festival Kierano. Wakil Bupati Halmahera Utara Kisman Haji Ahmad secara resmi melepas ratusan peserta Fun Run Festival Kierano tahun 2026 yang dipusatkan di Gedung Hibualamo Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Spirit Canga of Hein Namo Temo tersebut berlangsung meriah dan juga penuh semangat serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar dan juga komunitas olahraga tersebut hingga masyarakat umum tampak memadati area kegiatan sejak pagi hari. Fun Run Festival Kierano 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Kierano yang diselenggarakan oleh komunitas Kierano sebagai wadah mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong promosi budaya dan pariwisata di daerah Halmahera Utara. Tidak hanya menghadiri kegiatan lari santai, panitia juga melanjutkan acara dengan Zumba Party yang semakin menyemarakan suasana dan menghibur masyarakat yang hadir. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah prioritaskan program produktif untuk ciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat nyata bagi rakyat. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat menghadiri panen raya udang di tambang budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 23 Mei 2026. Ia menilai kemegahan gedung pemerintah tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah berfokus pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendukung program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sahabat dan informasi, dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kieraha di pagi hari ini. Nantikan Habar Kieraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sobat Budaya dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk ikuti program siaran langsung bersama dengan Pro 1. Kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu edisi pagi hari ini.
1: Pada pertobatan hidup, oleh karya Kristus, Allah menghapuskan kesalahan kita dan memulihkan relasi kita dengannya, supaya menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut." Yeskel 36 ayatnya yang ke-26.

Jemaat Tuhan, sebagai tanda jemaat mau melakukan petunjuk hidup baru dalam hidup, saya undang jemaat berdiri. Jemaat, marilah kita menyatakan komitmen hidup baru melalui kebenaran firman Tuhan dari surat Galatia 5 ayat 16, 22 sampai 23. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

0: Tuhan diserahkan duduk.
1: Jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab, Yohanes 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami di hari Minggu ini Tuhan, kami muatmu, rindu untuk mendengar.

0: Yakob, Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
1: Haleluya, haleluya, haleluya.

Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya dan Bapak Ibu kita merayakan peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Suatu peristiwa penting dalam kehidupan kita orang beriman yang menentukan keberadaan hidup saya dan Bapak Ibu selaku pribadi, selaku keluarga dan rumah tangga maupun gereja. Sebab melalui peristiwa Pentakosta, kita diberikan kuasa dan kesempatan untuk meneruskan karya keselamatan Allah melalui tugas saya dan Bapak Ibu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Peristiwa Pentakosta di tahun ini Bapak Ibu saudara-saudaraku dibingkai dengan tema Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja rumah tangga. Itu artinya Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, Roh Kudus sebagai penolong. Dan jika kita berbicara tentang institusi pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang Allah desain dalam tangannya sendiri itu adalah keluarga. Bisa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam Kejadian 2. Yang paling pertama yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Dan kalau saya dan Bapak Ibu kita menjalani hari-hari hidup ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, banyak sekali masalah-masalah kehidupan. Banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara kita alami, kita rasakan. Persoalan-persoalan entah itu dalam konteks saat ini Bapak Ibu saudara-saudaraku kita melihat bahwa angka perceraian dalam rumah tangga itu semakin hari semakin meningkat. Bukan itu saja, banyak juga masalah-masalah yang terjadi. Komunikasi antara suami dan istri terputus. Komunikasi antara orang tua dan anak terputus. Masalah-masalah berkaitan dengan tekanan-tekanan ekonomi yang hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku lebih hari lebih meningkat. Membuat Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya dan Bapak Ibu juga seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah itu.

Bukan itu saja Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita seringkali juga berhadapan dengan kesibukan seluruh anggota keluarga, ya. Pekerjaan membuat perjumpaan itu semakin hari semakin sulit. Banyak sekali Bapak Ibu saudara-saudara persoalan yang mungkin saya paparkan, tetapi juga ada banyak lagi masalah-masalah hidup yang seringkali kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Di tengah-tengah persoalan hidup itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita diajarkan lewat firman Tuhan di pagi ini, Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, tentang adanya jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap pergumulan keluarga kita. Karena Roh Kudus hadir sebagai penolong. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca teks Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, tidak terlepas Bapak Ibu saudara-saudaraku sampai pada ayatnya yang ke-31. Ini merupakan amanat perpisahan Yesus. Pesan amanat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus menjanjikan penghibur. Mengapa hal ini disampaikan Bapak Ibu saudara-saudaraku? Karena kalau kita lihat dari latar belakang sosial historisnya, murid-murid saat itu sedang mengalami atau berada dalam keadaan situasi yang sangat krisis, mereka sangat bersedih. Mereka mengalami kecemasan ketika harus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ada ketakutan juga yang dialami oleh para murid kalau Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Para murid juga merasa terancam karena kehilangan figur pemimpin. Mereka juga mengalami ketakutan akan penganiayaan dan otoritas agama Yahudi dan pemerintahan Romawi pada saat itu. Para murid mengalami dilema yang sangat luar biasa. Kecemasan, tetapi juga kesedihan. Dan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid itu. Dalam kondisi seperti itu, Yesus tidak menutup mata, tetapi Yesus tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh para murid itu. Karena itu dalam pembacaan kita di saat ini, Yesus memberikan jaminan kalau ia tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia menjanjikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus. Ada beberapa hal penting Bapak Ibu saudara-saudaraku yang bisa kita maknai dari teks bacaan kita di saat ini, berkaitan juga dengan tema mingguan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada ayatnya yang ke-16 sampai 17, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Yesus katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dalam ayat 16 sampai 17 ini Tuhan Yesus menggunakan kata parakletos untuk menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Parakletos sering diterjemahkan sebagai penolong, penghibur, penasihat. Dan dalam budaya Yunani Romawi saat itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, seorang parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping ketika seseorang ada di bawah di dalam pengadilan. Parakletos itu sebagai pendamping yang akan menolong. Parakletos berfungsi untuk penasihat. Jadi Roh Kudus
sangat berfungsi sekali, ya. Berguna sebagai penolong, penghibur, dan dapat memberikan nasihat. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah tetap nyata meskipun secara fisik naik ke sorga. Tetapi para murid, Yesus menjanjikan penolong yang lain yakni Roh Kudus. Dan itu diyakinkan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya dan bapak ibu dalam perjalanan hidup setiap hari, dalam kehidupan keluarga, kalau dalam menghadapi masalah, diperhadapkan dengan tantangan hidup, kalau ada penolong yang selalu ada menolong kita, kalau ada penasihat yang selalu menasihati kita supaya dalam pengambilan-pengambilan keputusan kita tidak salah mengambil keputusan. Apa bahagianya kita Bapak Ibu? Kita pasti berbahagia, kita pasti senang. Karena kita punya penolong yang selalu menolong kita. Itu nilai pertama yang saya dan Bapak Ibu bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku, nilai kedua yang bisa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mempraktikkan firman Tuhan. Yesus bilang kepada para murid, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak ibu saudara-saudaraku, Yesus bilang, kalau para murid bilang bahwa para murid mengasihi Yesus, maka yang Yesus pesankan adalah, kalau siapa yang mengasihi aku, maka dia harus tinggal di dalam aku dan menuruti segala perintah Yesus. Bapak ibu saudara-saudaraku, kalau kita membaca teks ini, Tuhan Yesus mengulang kalimat ini ada 3 kali. Berarti ini sangat penting. Yesus bilang, kalau mengasihi aku, maka harus tinggal di dalam firmanku dan melakukan perintah-perintahku. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, pasti bapak ibu sangat mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Dan kasih itu tidak terbatas. Yesus juga mengasihi saya dan bapak ibu. Yesus juga mengasihi para murid. Dan Yesus bilang kepada para murid, kalau para murid mengasihi Yesus, yang Yesus minta cuma satu. Yakni tinggal di dalam firmanku dan melakukan perintah-perintahku. Kalau saya dan Bapak Ibu ditanyakan hari ini apakah saya dan Bapak Ibu mengasihi Yesus? Kalau saya dan Bapak Ibu mengasihi Yesus, maka Yesus bilang kepada saya dan Bapak Ibu, tinggallah di dalam firmanku dan melakukan perintah-perintahku. Dalam kehidupan keluarga juga Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu menjalani hidup rumah tangga, terkadang dalam kehidupan keluarga itu juga ada ego suami, ada ego istri. Tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, pasti ada juga seperti itu. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini bahwa Yesus mau bilang bahwa mengasihi berarti, mengasihi Tuhan berarti bisa meninggalkan ego-ego kita. Suami dan istri, kalau kita bertengkar, jangan berlarut-larut kata orang tua, tetapi juga kata firman. Keluarga yang mengasihi Tuhan berarti keluarga yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Itu juga adalah mengasihi Tuhan. Keluarga yang
dan seisi keluarganya, entah itu suami, istri, anak-anak, untuk belajar taat kepada Yesus. Belajar untuk mengasihi Yesus, mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Itu yang Yesus minta, bahwa kalau mengasihi Yesus berarti tinggal dalam Yesus dan menuruti perintah-perintah Yesus. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan di saat ini mau bilang juga, kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya, Bapak ibu saudara-saudaraku, Yesus juga bilang bahwa Roh Kudus juga akan menjadikan keluarga sebagai tempat kediaman Allah. Jadi Yesus selalu hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita dan kita mengundang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dalam segala situasi, kita senantiasa melibatkan Roh Kudus untuk senantiasa berkarya dalam perjalanan hidup kita. Saya dan Bapak Ibu, kita percaya, seberat apapun masalah hidup kita, kalau kita melibatkan Roh Kudus berperan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu kalau hari ini saya dan Bapak Ibu kita hadir dalam ibadah Minggu sekaligus kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu kita memahami sungguh bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kalau saya dan Bapak Ibu kita membuka hati kita untuk Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus berkarya dalam hidup saya dan Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga kita, maka disitulah kita akan melihat sungguh bagaimana Roh Kudus itu berperan sebagai penolong, Roh Kudus berperan sebagai penghibur, dan Roh Kudus akan menuntun saya dan Bapak Ibu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Firman Tuhan di saat ini juga Bapak Ibu menguatkan saya dan Bapak Ibu supaya sebagai anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu tidak menjadi orang-orang yang takut. Saya dan Bapak Ibu tidak menjadi orang-orang yang cemas menghadapi hidup ini meskipun masalahnya berat. Karena kita percaya Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu kepada para murid. Bukan hanya para murid, tetapi juga bagi saya dan Bapak Ibu sampai saat ini. Mari kita pulang. Kita menjadi orang-orang yang terus percaya sungguh dan terus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus berkarya dalam hidup saya dan Bapak Ibu, sehingga rumah tangga kita senantiasa menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Saya undang jemaat Tuhan kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan yang dikaruniai pada Kudus yang dari tadi bawa pemerintahan Pontius Pilatus salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga bangkit kedua dari antara naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana untuk menghakimi orang hidup yang aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini.

Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai tanda syukur dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di saat ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat melakukan kidung jemaat nomor 235 ayat pertama dan seterusnya.

0: Jemaat dipersilakan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat di pagi ini. Di pagi ini Tuhan, dalam ibadah Minggu sekaligus ibadah Pentakosta pertama ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami selama satu usbuh ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ketika di usbuh ini Tuhan berkenan menambahkan setahun usia dalam hari-hari hidup kami, dalam rumah tangga kami. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan. Ketika melakukan perjalanan di usbuh ini, mereka boleh kembali dengan selamat. Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan umat Tuhan, di tempat-tempat pekerjaan yang kami geluti setiap saat, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami semua. Sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan kami, apapun itu pekerjaan yang kami kerjakan, baik di kantor, di rumah, tetapi juga di tengah-tengah segala usaha-usaha yang kami kerjakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, oleh penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami selama satu usbuh ini. Karena itu di pagi hari ini Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, hamba berdoa dan membawa segala ungkapan-ungkapan syukur mereka. Seraya hamba berdoa dan minta kepadamu, biarlah di tengah-tengah perjalanan hidup umatmu, di usbu yang baru, hamba berdoa dan minta biarlah Tuhan senantiasa memberkati semua kami. Baik kami sebagai anggota jemaat yang terdaftar maupun kami sebagai simpatisan, semua kami. Lewat pekerjaan-pekerjaan kami, lewat usaha-usaha kami, hamba selalu berdoa minta Tuhan berkati semua kami. Agar supaya dalam perjalanan hidup kami, kami senantiasa dicukupi oleh Tuhan. Dalam segala kebutuhan-kebutuhan keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, semua yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, hamba berdoa minta biarlah Tuhan selalu dan senantiasa memberkati dan mencukupkan mereka semua. Berdoalah kami di pagi hari ini bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang karena pekerjaan ini mereka harus terpisah dengan keluarga-keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Biarlah di tengah-tengah keterpisahan mereka, mereka tetap percaya sungguh bahwa Tuhan yang akan senantiasa menuntun hari-hari hidup keluarga mereka. Bahkan hamba juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap keluarga-keluarga Kristen ini. Jadikanlah kami semua sebagai keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Jadikanlah kami sebagai keluarga-keluarga yang selalu melibatkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami sadar sungguh bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga rumah tangga kami, kami tidak pernah lepas dari masalah-masalah hidup ini, tetapi kami percaya dan kami selalu yakin sungguh bahwa kekuatan Roh Kudus yang akan memampuhkan kami, menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini bagi anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Berkaitan dengan sakit penyakit, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pendamping hidup, berkaitan dengan pergumulan hidup untuk mendapatkan anak dalam keluarga. Semua yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup yang hamba sebutkan, tetapi juga yang tidak hamba sebutkan, ya Tuhan kami, kami bawa semuanya kepada Tuhan. Hamba berdoa dan minta kepadamu, biarlah Tuhan selalu menolong kami semua. Di tengah-tengah persoalan hidup, ajarlah kami supaya tetap bertekun di dalam Tuhan, membawa semuanya kepada Tuhan, dengan tetap percaya sungguh bahwa di tengah-tengah persoalan hidup kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang selalu ada menolong kami, sehingga kami mampu melewati semuanya. Berkati anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan berkati obat, makanan, minuman mereka. Ada yang sakit di rumah, tetapi juga yang di rumah sakit. Hamba berdoa minta penyembuhan Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka di dalam kelemahan, dalam penderitaan sakit, mereka merasa sungguh bahwa mereka tidak sendiri. Hamba juga berdoa kepada semua orang tua lanjut usia dalam hari-hari hidup mereka. Di tengah-tengah lanjut usia mereka, hamba selalu berdoa minta Tuhan kuatkan mereka, agar supaya ketika mereka hadir, mereka ada di tengah-tengah keluarga, mereka tetap menjadi sombar bagi semua anak-anak cucu yang ada. Semua orang tua lanjut usia, hamba taruh hidup mereka kepada Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak dalam kandungan ibu sampai anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan, yang sementara bersekolah, sementara berkuliah, yang ada bersama kami, tetapi juga yang terpisah dari sisi kami. Semua anak-anak kami, kami bawa kepada Tuhan. Masa depan mereka kami taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya dan kami yakin sungguh bahwa ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan sajalah yang akan membentuk anak-anak kami dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan biarlah melalui masa depan mereka, mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba juga berdoa bagi persembahan syukur kami yang boleh kami berikan di pagi hari ini, bahkan persepuluhan, semua yang kami berikan di pagi ini Tuhan, hamba berdoa dan minta kepadamu, biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami. Tangan-tangan kami yang terulur, terbuka, memberi bagi pelayanan Tuhan ini, hamba berdoa dan minta Tuhan berkati semua kami. Agar supaya kami semua senantiasa dicukupi oleh Tuhan, dan ajarlah kami untuk bukan hanya uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup kami, kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa di pagi ini bagi anak terkasih Cynthia Latuprisa, yang di tanggal 18 Mei merayakan hari ulang tahun. Berkenan Tuhan berkati anak terkasih ini, perkuliahan yang sementara ia jalani Tuhan berkati, supaya ia senantiasa menjadi anak Tuhan, membanggakan Tuhan, orang tua, dan hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa di pagi ini bagi pemerintah kami yang ada di pusat sampai daerah, bahkan pemerintah kami yang ada di Maluku Utara, di kota Ternate. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan kasih mereka kekuatan, kesehatan, supaya dalam tugas-tugas kepemimpinan mereka, apapun yang mereka kerjakan, senantiasa semua kami akan merasakan kesejahteraan, kebersamaan, dan biarlah melalui kepemimpinan mereka, semua kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa di pagi ini bagi gereja kami, Gereja Protestan Maluku, sampai kepada kami semua yang ada di klasis ini dan di jemaat ini. Tuhan berkati kami semua sebagai para pelayan Tuhan dalam tugas-tugas melayani kami, bahkan di tengah-tengah jemaat ini dengan segala program-program yang akan kami kerjakan. Tuhan berkati kami semua, agar supaya melalui tugas-tugas pelayanan yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba berdoa bagi semua pendukung-pendukung ibadah yang telah memberi talenta mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Di pagi ini hamba taruh hidup mereka semua kepada Tuhan dengan fungsi, dengan peran mereka masing-masing. Biarlah Tuhan selalu memberkati, pakai kami semua luar biasa demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini semua kami yang hadir beribadah di pagi ini Tuhan, dari tempat duduk kami masing-masing, kami menyampaikan pergumulan-pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Hamba berdoa dan minta kepadamu, Tuhan jawablah kami, tetapi bukan menurut kehendak kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ampuni salah dan dosa kami yang selalu dan senantiasa kami berbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Dan biarlah di hari Pentakosta pertama ini, kami akan menjadi orang-orang yang terus mau melayani Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memasuki usbu baru, terbentang rahasia di depan kami. Seluruh hidup kami, kami bawa dan kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami, dan di pagi ini kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kata di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, berlepas kepada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri.

Jemaat yang terkasih, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas pengutusan ini tidak mudah, namun kita diberdayakan oleh Roh Penolong yang telah dicurahkan agar kesaksian kita memuliakan Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi semua orang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, diinformasikan bahwa setelah ibadah minggu ini dilanjutkan dengan ibadah kemitraan dengan tuan rumah sektor kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon berkenan untuk tinggal sebentar dan kita mengikuti ibadah kemitraan. Demikian, shalom.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate pagi untuk kali ini ya. Sudah pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kembali gerimis mendengar di seputaran Jalan Sultan Hairun. Untuk saat ini Anda yang mungkin tadi sempat jalan-jalan pagi, gerimis lagi gitu kan. Ngelanjutin pendengar kalau memang kurang fit ya. Kayaknya harus menyudahi jalan-jalannya deh ya, olahraga paginya. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu, maksudnya tambah sakit, olahraga tambah sakit kan gak enak jadinya ya. Apalagi ntar lagi mau Idul Adha nih pendengar. Deh, masih ada beragam. Oh iya, nanti ya pendengar jangan lewatkan di Ternate siang. Oh masih pagi ya, nanti akan hadir Idola Indonesia Layak Anak bersama Bintang. Pendengar, persiapan diri menjemput Idul Adha. Bintang ini siapa sih? Nanti kita tanya-tanya ya di Indonesia Layak Anak, program Idola pada pukul 10.30, jam 10:30 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tu? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan bed tu mau tembak orang pi anak apa?
1: Cek tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara buat cari kuso dulu.
0: Cek astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pi anak tu, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pi anak masuk penjara tu?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso.

0: cocok kong masuk penjara tu.
1: Ego nofubasa, sekarang tu kuso dilindungi oleh undang-undang.
0: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang ni, kalau begitu kita boleh tak terjadi bertembak.
1: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik.

populasi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar Nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia, dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat 4 pilar yang memiliki makna 4 khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: 일단
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Syukur dafu dorang terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat siang sahabat budaya di seluruh Nusantara. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan torang siang ini ya. Bersama dengan Tasnim sahabat budaya, untuk siang hari ini torang hadirkan ragam informasi ya dari portal rri.co.id dan juga lagu-lagu asik ya dari daerah Maluku Utara dan juga lagu-lagu timur lainnya untuk dorang semua siang ini. Dan pastikan sahabat budaya selalu mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan selamat menikmati makan siang yang baru saja menyantap makan siang bersama dengan keluarga tercinta ya. Di akhir pekan sahabat budaya, semoga hari ini selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk dora semua ya. Dan untuk saat ini ya, cuaca kurang bersahabat di Kota Ternate dan sekitarnya, hujan masih mengguyur ya dari tadi pagi sampai saat ini juga masih hujan di Kota Ternate dan sekitarnya. Baik sahabat budaya, tempunya satu informasi untuk dorang semua, di mana nantinya torang akan melaksanakan Idul Adha ya di hari Rabu sahabat budaya 27 Mei 2026. Pastinya sahabat budaya juga sudah melakukan banyak persiapan ya, salah satunya mungkin sudah mempersiapkan kue lebaran nantinya gitu ya sahabat budaya. Dan saat ini juga

lagi bersih-bersih ya, yang ada di rumah maupun lagi bersih-bersih di seputaran masjid dan sekitarnya ya. Dan sahabat budaya, Idul Adha identik dengan kurban ya. Nah, orang mau hadirkan ini informasi terkait dengan bagian-bagian sapi ya, yang belum tahu, karena nantinya sahabat budaya akan menikmati juga daging sapi di hari raya kurban gitu ya. Baik, dan sahabat budaya, untuk daging sapi sendiri ya, ini mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Tidak semua daging sapi ini memiliki karakter yang sama ya. Dan setiap bagian memiliki karakter yang berbeda dan rasa yang unik ya. Ini orang lansir dari laman Meat Guy Steakhouse ya. Daging sapi ini memiliki 11 jenis yang berasal dari bagian tubuh sapi yang berbeda. Nah, setiap bagian ini memiliki karakter yang unik ya, dan cara memasaknya pun berbeda sahabat budaya. Sedangkan daging khas dalam atau yang dikenal dengan tenderloin ya, merupakan bagian daging yang paling empuk ya. Tenderloin ini terletak di bawah punggung dan cocok dimasak steak ya. Kemudian ada juga sandung lamur atau yang dikenal dengan brisket ya. Ini adalah bagian dada sapi sahabat budaya. Karena karakteristiknya yang kaya serat, maka bagian ini cocok dimasak semur atau diolah dengan metode slow cooking gitu ya. Dan sahabat budaya, selain itu ada juga bagian iga atau sengkel kaki ya. Sampil bahu, sancan depan di bawah iga ya. Sancan belakang, punggung, paha belakang dan buntut ya. Masing-masing ini bagian tersebut memiliki cara pengolahan yang berbeda, namun umumnya bisa diolah dengan metode slow cooking agar hasilnya lebih empuk ya. Dan pastinya sahabat budaya juga sudah punya resep tersendiri ya, nantinya akan memasak daging sapi seperti apa. Baik, torang tunggu ya, nanti bisa saling bertukar resep ya untuk sahabat budaya di rumah. Ya, dan torang masih hadirkan ragam informasi lainnya, pastikan terus bersama dengan Prempat Ternate, Suara Budaya Kirahat.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama dengan orang di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, pemberdayaan masyarakat dan mendorong inovasi untuk menciptakan nilai tambah menjadi bagian penting dari hadirnya universitas. Tim dari Universitas Hairun yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mendorong upaya inovasi pengolahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Toniku, Kabupaten Halmahera Barat pada Minggu 17 Mei 2026 ya, sahabat budaya, dengan mengadakan pelatihan pengolahan hasil tangkap sampingan ya, Minggu 24 gitu sahabat budaya. Pengolahan tersebut diubah menjadi produk pangan kreatif berupa keripik tortilla berbahan dasar ikan. Ketua tim pengabdian Tri Laila Wulandari menyampaikan bahwa pelatihan dilakukan berdasarkan tingginya potensi hasil tangkap sampingan namun masih minim dengan nilai tambah. Oleh karena itu, tim pengabdian mendorong adanya peningkatan nilai tambah produk dan meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola hasil tangkap ya. Dan sahabat budaya, menurut kajian tim, selama ini hasil perikanan bagan di Desa Toniku hanya dijual segar atau diolah menjadi ikan kering ya, dengan nilai ekonomis yang relatif rendah. Padahal pengolahan hasil tangkap sampingan dapat diubah menjadi keripik tortilla ya, dengan menggunakan teknologi sederhana dan memanfaatkan bahan pangan lokal. Sahabat budaya, dalam pelaksanaannya peserta diberi materi dan praktik langsung dari persiapan bahan baku, pengolahan produk hingga pengemasan, di mana kegiatan pemanfaatan hasil tangkap ini ya menjadi upaya dalam mengoptimalkan dan menjadi langkah awal dalam mendorong pengembangan usaha kreatif berbasis hasil perikanan.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirah.

pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Ah, laundry toh. Intermezzo.

Ya, sahabat budaya dari Ganti Deni, Bunga di Taman, spesial untuk Odi semua yang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate ya. Dan lagu ini mengantarkan kita di pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastinya masih Tora hadirkan informasi untuk dorang semua siang hari ini ya. Baik sahabat budaya, di lereng timur Gunung Kiamatubu, Pulau Tidore, berdiri sebuah kampung yang menawarkan panorama alam sekaligus kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Kampung Kalawodi atau dikenal masyarakat setempat disebut Sekalawodi ya. Ini memiliki makna petunjuk dalam bahasa Tidore. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kampung ini juga dikenal sebagai kampung di atas awan ya. Dari kawasan ini hamparan Pulau Halmahera tampak jelas di sisi timur, sementara di bagian barat panorama Pulau Maitara dan Pulau Ternate menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udara sejuk pegunungan dan kabut kerap menyelimuti kawasan ini, menambah pesona Kalawodi sebagai salah satu destinasi berbasis alam dan budaya di kota Tidore Kepulauan. Sahabat budaya, Kalawodi terdiri dari 4 lingkungan utama yang dipisahkan oleh kawasan perkebunan, yakni lingkungan Dola yang menjadi pusat pemerintahan kelurahan, lingkungan Kola, lingkungan Golili atau Gulili, serta lingkungan Suwom atau Suwom ya. Akses menuju wilayah Kalawodi, Kecamatan Tidore Timur, dapat ditempuh melalui 2 jalur utama, yakni jalur Rum Fobaharu serta jalur Kelurahan Cobodoe. Untuk jalur melalui Kelurahan Cobodoe, sahabat budaya, waktu tempuh perjalanan ini diperkirakan sekitar 1 jam. Sementara itu jalur Rum Fobaharu relatif lebih singkat dengan estimasi waktu tempuh berkisar antara 20 hingga 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Ya, dan memasuki kawasan sahabat budaya disuguhi hamparan perkebunan pala, cengkeh, kayu manis serta berbagai tanaman konservasi yang menjadi penyangga ekosistem kawasan tersebut. Sesampainya di Kalawodi sahabat budaya, suasana kampung yang asri langsung terasa. Kicauan burung dari hutan yang masih terjaga berpadu dengan aktivitas warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perkebunan ya. Namun yang menarik dari kampung ini adalah kuatnya tradisi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan hingga kini adalah ritual Pacagoya. Tradisi ini dilaksanakan setelah musim panen sebagai bentuk syukur sekaligus pengingat bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Selama 3 hari seluruh warga diwajibkan menghentikan aktivitas termasuk berkebun dan pekerjaan lainnya sebelum pelaksanaan ritual, sahabat budaya. Tokoh adat Kalawodi Sulfi Husen dari lingkungan Golili mengatakan bahwa sistem pelestarian hutan yang diterapkan masyarakat bukanlah suatu yang baru. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan masih dipatuhi hingga sekarang.

0: Ya, dan sahabat budaya, menjaga alam sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kelaudi sejak dulu. Pengelolaan hutan dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh sembarangan. Setelah panen jadi padi, panen padi maupun jagung, masyarakat berkumpul dalam ritual pacagoya. Di situ ada pesan-pesan untuk anak cucu agar tidak menebang pohon secara sembarangan. Sahabat budaya, menurut Sulfi, masyarakat memahami bahwa kerusakan hutan di kawasan pegunungan akan berdampak langsung pada wilayah pesisir. Kesadaran itulah yang membuat warga tetap menjaga kawasan hutan sebagai sumber kehidupan bersama. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 1973, Kelaudi pernah menjadi lokasi program penghijauan. Saat itu masyarakat mulai beralih dari menanam jagung ke tanaman bernilai ekonomi dan konservasi seperti cengkeh dan pala yang hingga kini menjadi komoditas utama warga. Pelaksanaan pacagoya tidak memiliki jadwal melainkan mengikuti musim panen. Ritual tersebut digelar di lokasi khusus ya. Dan selama ritual berlangsung, masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun. Dan tradisi ini, sahabat budaya, membutuhkan suasana yang tenang. Selain itu, pacagoya juga menjadi momentum silaturahmi karena warga Kelaudi yang berada di luar kampung akan pulang untuk berkumpul bersama keluarga dan masyarakat. Sahabat budaya, jauh-jauh Kesultanan Tidore Ishak Nasir menjelaskan bahwa ritual adat yang berlangsung di Kelaudi merupakan urusan marga setempat, sehingga tidak ada campur tangan langsung dari Kesultanan Tidore. Peran Kesultanan lebih pada penetapan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Dan menurut Ishak, di wilayah Kelaudi terdapat kawasan hutan yang dikenal sebagai Banga Eno. Dalam bahasa Tidore, Eno berarti sampah. Kawasan ini berada di sisi kiri tebing sebelum memasuki kantor kelurahan Kelaudi. Pada masa lalu wilayah tersebut menjadi habitat rusa dan hingga kini tetap terjaga kelestariannya. Ya, sahabat budaya, yang menjelaskan letak Banga Eno yang berada di kawasan puncak membuat lapisan serasa daun dan bahan organik terus menumpuk di permukaan tanah. Tumpukan alami tersebut membentuk lapisan tanah yang subur sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Ya, saat hujan turun, unsur hara dari material organik meresap ke dalam tanah dan membantu mempertahankan kesuburan serta daya serap air ya. Kondisi ini membuat kawasan hutan tetap lestari. Dan sahabat budaya, di bawah kawasan Banga Eno terdapat salah satu mata air yang dikenal sebagai Ake Saragi, yang dalam bahasa Tidore berarti air yang suaranya bergema menyerupai bunyi gong ya. Hingga kini sumber mata air tersebut tetap jernih karena tutupan hutan di sekitarnya masih terpelihara dengan baik. Sahabat budaya, terpisah, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan bahwa masyarakat Tidore terus merawat kearifan lokal yang berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya masih terjaga di Kelaudi. Di tengah perubahan zaman dan berbagai tantangan lingkungan, Kelaudi menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam ya. Yang mana tradisi yang diwariskan leluhur tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga benteng yang menjaga hutan tetap hijau dan kehidupan masyarakat tetap lestari dari generasi ke generasi.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Kaca Goya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya orang bergabung bersama dengan Perempat Jakarta. Dari Studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Prioritaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta. Beralih ke berita lainnya, kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menjemput bola untuk melindungi karya dan inovasi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur melalui layanan mobile intellectual property clinic. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Sulhairi di Bintuhan, Sabtu kemarin, berharap inisiatif itu dapat mendorong lonjakan pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual atas produk unggulan lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi ekonomi kreatif di Kabupaten Kaur. Sebagai bentuk dukungan terhadap promosi budaya dan pariwisata daerah, bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga menghadirkan layanan Pelakito yang memberikan akses konsultasi dan pendampingan kekayaan intelektual secara langsung kepada masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tema yang bakal Ai bawain di siang hari ini tuh ya gak usah berat-berat lah ya. Kita ngomongin soal keinginan aja. Barangkali nih Abang Po tuh dari dulu, dari mungkin masa kecil ya, ngelihat ada orang pakai barang atau mungkin pakai sesuatu gitu, kok kayaknya keren banget gitu ya. Pengen deh suatu saat waktu udah dewasa, udah punya duit sendiri, pengen deh beli barang itu. Nah, apa sih kira-kira yang dari dulu, dari kecil gitu ya, mungkin Abang Po tuh punya keinginan yang sampai sekarang mungkin ada yang udah kewujud, ada yang belum dan masih diusahakan gitu. Kalau Ai sih dari dulu pengen yang namanya kayak jalan-jalan gitu ya. Gak melulu soal barang ya Bang Po ya, ini soal keinginan aja. Kalau Ai sih pengen dari dulu jalan-jalan ke luar negeri ya Bang Po. Jadi kalau kita ngelihat di sosial media kan kadang tuh suka kok bagus banget gitu di luar negeri ya. Ada saljunya, ada musim-musim selain musim panas dan hujan ya. Jadi kayak ngerasa pengen suatu saat kalau udah punya duit, udah punya waktu, pengen suatu saat ke luar negeri jalan-jalan sendiri gitu ya, atau bareng keluarga gitu Abang Po contohnya ya. Jadi kalau Abang Po punya keinginan ya atau barang gitu, boleh deh di sharing di sini yang udah kewujud maupun yang belum dan masih diusahakan. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 021-350-4510. Ditunggu Abang Po ya.

0: Menikmati suasana pagi di distrik Kue Saput sangatlah berkesan. Terlebih bagi mereka yang terbiasa dengan keramaian kota dan bisingnya metropolitan. Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Papua ini sangat damai dan tentram. Disinilah banyak desa-desa yang menjadi tempat tinggal keluarga dari suku Dani, suku terbesar di Papua yang terdapat di Lembah Baliem. Mereka telah hidup sejak zaman purbakala dan tetap bertahan dengan budaya aslinya di tempat ini hingga zaman modern di sebuah silimo. Silimo adalah tempat tinggal bagi beberapa keluarga kecil yang berkelompok dan berada dalam satu pagar.
1: Semua kegiatan itu ada silimo, bisa muncul kegiatan yang budaya Wamena. Silimo ini macam keramat khusus kelem atau keluarga itu sendiri.
0: Dalam satu desa, biasanya terdapat 3 hingga 4 silimo. Keberadaan silimo menurut Edward Elias Elilo, salah seorang masyarakat adat suku Dani, diawali oleh sebuah pintu gerbang. Pintu ini menjadi celah masuk silimo yang dikelilingi oleh pagar kayu atau biasa disebut legar obapuhu.
1: Pertama ada Honai, Ulina, Wamdabula. Wamdabula itu maksudnya kandang babi. Ulina itu dapur. Honai itu honai perempuan. Pilamo itu honai laki-laki. Sehingga ada baru silimo.
0: Honai-honai atau rumah khas orang Papua ada di dalam silimo. Honai suku Dani cukup unik dan menarik karena berbentuk seperti jamur beratapkan jerami. Jika sahabat budaya berkunjung ke Lembah Baliem, maka akan melihat pemandangan 5 hingga 6 rumah honai di sana. Namun jika diamati, tidak semua rumah di sana berbentuk bundar. Ada pula yang bentuknya persegi panjang. Ternyata rumah adat yang bentuknya persegi panjang itu memiliki nama yang berbeda. Masyarakat setempat menyebutnya rumah ebei. Rumah honai dan ebei dibedakan menurut jenis kelamin penghuninya. Kalau rumah honai dihuni oleh laki-laki, rumah ebei dihuni oleh perempuan. Di silimo inilah suku Dani melakukan upacara-upacara adat.
1: Saja, tapi waktu mau acara itu ambil alang-alang kasih alas dan mau masak babi bikin kolam di silimo di situ tempat khusus, tapi tidak boleh campur dengan honai adat atau honai perang. Itu kolamnya tidak boleh campur dengan perempuan, cukup perempuan khusus. Silimo itu bakar mayat, jadi boleh bilang tempat cakrawala. Semua program kerja, semua rencanakan semua.
0: Nilai dari silimo tetap terjaga meski dari fisik saat ini mengalami perubahan. Perubahan ini menurut pemerhati budaya suku Dani Hieronymus Kubi dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan lokal alang-alang untuk atapnya.
2: Nilainya lebih dipertahankan dan sekarang ini banyak pengaruh dari luar. Ada yang pakai atap seng, kemudian ada yang pertahankan dengan budaya orang Bali pakai alang-alang. Misalnya itu dapur, orang di sini bilang itu hunilah, dan juga kandang babi, wamaila itu. Sekarang kebanyakan pakai atap seng daripada alang-alang. Karena alang-alang cepat membusuk dan seng bertahan lama. Tapi bentuknya dan nilainya itu tetap.

0: tidak ada orang Balin pesta di pinggir kali. Selama itu di mana masyarakat Balin mereka bersatu dalam klan-klan, dalam suku-suku itu nilai kebersamaan ada di situ.
1: Tidak seperti dulu, warga masyarakat suku Dani di Lembah Baliem bukan hanya berprofesi sebagai petani saja. Banyak yang sudah menjadi pegawai pemerintah dan tidak sedikit yang berwirausaha. Tempat tinggal mereka juga sudah banyak yang tinggal di rumah-rumah modern. Meski demikian, orang suku Dani masih tetap memiliki rumah silimo. Mereka masih menjaga warisan leluhur di tengah era modern.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Rompat FM, suara budaya Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih ngomongin yang soal keinginan nih. Kalau Abang Po kira-kira gimana? Kalau Ayah kan tadi udah cerita ya, keinginan Ayah tuh pengen ke luar negeri jalan-jalan tuh. Katanya kalau Bang Wawan pengennya umroh nih katanya ya. Amin katanya. Doain buat Bang Wawan dah ya, supaya bisa punya rezeki, punya waktu. Amin gitu katanya. Nah Abang Po gimana nih, kalau dari sudut pandangnya Abang Po, kira-kira keinginan apa sih yang sampai sekarang tuh masih dikejar, masih diusahain gitu ya, biar salah satu keinginan masa kecil tuh bisa terpenuhi. Ya namanya orang hidup gitu ya, pasti punya yang namanya kepengenan lah ya. Entah itu dalam bentuk barang, dalam bentuk materi, atau mungkin dalam bentuk hal-hal yang kecil lah. Misal bisa kumpul kembali bareng keluarga, misal kayak dekat kembali dengan saudara dan sebagainya. Itu juga salah satu keinginan-keinginan yang memang kelihatannya kecil tapi dampaknya bisa jadi besar gitu Abang Po. Boleh banget langsung di sharing aja di mari di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504 5-1-0.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, vila-vila kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati, sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Poncang Cinya Babe, kita masih ngomongin soal keinginan ya Bang Po ya. Langsung aja buat yang belum bergabung ya, udah ada WhatsApp-nya nih tadi dari Bapak Wahyu di Cibubur. Jakarta punya cerita. Selamat siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur, Jakarta Timur. Siap. Kalau saya sih, barang yang sampai saat ini masih belum terwujud dan masih diusahakan buat didapetin adalah membangun rumah atau memperbaiki rumah orang tua. Oke, mulia banget nih kalau dari Pak Wahyu ya di Cibubur. Untuk membangun rumah orang tua gitu ya, atau memperbaiki rumah orang tua. Jadi emang yang namanya cita-cita tuh gak melulu yang muluk-muluk gitu ya Bang Po ya. Kita udah ngebagusin rumah orang tua aja udah kadang rasanya seneng banget gitu ya, ngelihat orang tua tuh rumahnya jadi bagus, jadi nyaman. Dan tentunya ketika kita berkunjung ke rumah orang tua juga jadi nyaman ya, karena rumahnya udah kita perbaikin juga, udah kita bangun dan sebagainya gitu. Nah, udah bergabung juga nih dari telepon di 021, kita angkat terlebih dahulu untuk Pak Wahyu di Cibubur. Terima kasih banyak, dan laporan cuacanya saat ini di Cibubur terpantau hujan ringan nah Bang Po ya. Dan di Jakarta Pusat juga nih udah mulai petir menyambar-nyambar nih Abang Po. Jadi udah mulai siap-siap nih buat Abang Po yang mau keluar ya. Sedia payung sebelum hujan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
3: Oke, selamat siang Bu Umi ya. Sehat ya Bu Umi siang ini?
4: Sehat, ini baru hujan di sini mulai.
3: Oh, di Pesanggrahan udah mulai hujan ya. Kayaknya sini bentar lagi hujan nih, udah gelap banget kayaknya di luar. Oke, Bu Umi.
4: Ini dari tadi udah gluduk-gluduk terus.
3: Oh, udah gluduk-gluduk di sana ya dari tadi ya.
4: Iya.
3: Tapi Bu Umi enggak ada rencana keluar kan, di rumah aja kan?
4: Enggak. Oh, saya iya. Jarang keluar. Kalau enggak pengen main sama
3: iya. Oke deh, siap. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal keinginan nih. Kira-kira Bu Umi ada gak sih baik barang ataupun keinginan mungkin kayak cita-cita pengen keluar negeri, atau mungkin cita-cita pengen apa gitu ya. Ada gak sih Bu Umi?
4: Pengennya hanya pengen kumpul anak cucu, ditungguin Kalau saya kan sekarang nih sendiri. Anak lagi satu-satunya yang nemenin saya ini tadi malam ke Semarang. Jadi saya sendiri. Ya kepenginnya sih bisa kumpul semua,
3: bisa kumpul
4: tapi
3: lagi,
4: kan
3: ya.
4: Ya, kalau saya kan nggak secepat itu ya. Jadi nyariin anak saya dulu. Kepengen kesana. Ya udah, nanti saya belakangan. Bisa semua ditungguin gitu, senang
3: banget. Iya, banyak temennya di rumah gitu ya, nggak kesepian ya.
4: Nungguin, ngajak cerita. Sementara ini kan seringnya telepon.
3: Iya.
4: Tapi kan kalau saya pas ke sana gitu, mm-hmm, pada duduk di sebelah saya, ngelus-lus tangan.
3: Seneng banget ya bisa kumpul. Dulu juga saya waktu nenek masih ada tuh sering banget waktu lebaran mijitin, iya, terus kakinya di pijit-pijit, iya, gitu ya.
4: Diapain, gitu.
3: Udah seneng gitu ya.
4: Iya, okay. Iya, lah itu juga bilang udah yang di sini aja, mm-hmm, ya ntar ya, mm-hmm, nunggu waktunya. Saya jadinya kepengen ditungguin, iya, pada duduk di sana sambil ngajak ngobrol, mm-hmm, gitu. Kalau di sini sendirian ya gimana lagi, orang memang nggak ada anak cucu sekarang di sini, jadi
3: iya, tapi
4: paling tetap larinya ya sama teman aja, sama orang lain ngobrol gitu, Bang Noel.
3: Iya, tapi kalau yang namanya anak pengen berkembang mungkin ya ngerantau atau apa sebagainya, ya perlu disupport ya Bu Umi ya, tetap ya, walaupun mungkin ya kita kangen juga, tapi ya demi masa depan anak gitu ya, ya Bu Umi ya.
4: Makanya itu kan anak berangkat juga nangis biasanya kumpul, sekarang harus sendiri,
3: iya,
4: anak biar ya udah, semalam ya ini minta restu, jongkok di depan saya, ya Allah ya nang, saya gitu aja, mudah-mudahan semua tambah maju.
3: Amin,
4: berhasil,
3: amin,
4: ya,
3: amin, amin, pokoknya dah kalau udah minta doa restu ya orang tua, insya Allah lancar semua lah buat ya, ke kan depannya
4: pengen maju lebih baik,
3: iya,
4: adanya gitu kan, Bang Noel. Jadi semalam terus jemput travel jam 8, tadi nyampe Semarang jam 7.
3: Oh, kok lama banget Bu Umi, dari jam 7 sampai jam 8?
4: Ya kan itu kalau travel kan nyamperin satu-satu penumpang.
3: Oh iya, iya, iya, iya. Oh,
4: sampai kita juga nganter dulu satu-satu.
3: Iya, iya, iya.
4: Kalau pas duluan ya gak cepet, malah kayaknya dapat belakangan tuh. Jadi jam 7 supirnya nelpon masih di Permata Hijau bilang macet banget. Terus aduh ya udah nyampe sini udah 7:30 lewat, yeah, akhirnya jam 7 naik terus berangkat langsung. Mungkin di jalan tol di belakang tempat saya itu kan jalan tol langsung nanti lewat rumah sakit Fatmawati itu yang atas, terus sampai Bekasi udah langsung
3: langsung ya.
4: Ya.
3: Oke deh. Ya pokoknya ya, sukses tanya terus buat siapa namanya Bu Umi?
4: Nama anak saya Yomi Aditya.
3: Mas Yomi ya.
4: Iya gitu. Ah, gitu.
3: Oke, okay, pokoknya sukses terus buat ya, Mas Yomi, dan jangan lupa buat pulang buat nemenin ibu gitu ya.
4: Iya. Iya. Nyusul ke sana, rame di sana.
3: Oh iya, ya semoga suatu saat di apa namanya diizinkan sama Tuhan buat nyusul ke sana ya. Amin.
4: Iya, okay. Tadi kemarin ya ke Semarang 1.5 bulan jadinya, ya seneng, kayak males pulang ke sini.
3: Iya.
4: Tapi ingat teman-teman, oh, saya di Semarang juga tetap telepon RRI.
3: Siap, ditunggu pokoknya dah.
4: Iya. Ya okay, gitu ceritanya.
3: Iya. Ya. Siap Bu Umi. Bu Umi mau salam-salam buat siapa nih?
4: Salam ya buat itu Pak Guru Lutfi sama ibu.
3: Iya.
4: Terus juga untuk Pak Gilang, Bu Dindi, Ibu Pipin, Bu Alma, Bu Ani, Pak Endang, Pak Bambang. Ya semua aja dah, udah Wahyu juga, terus Abah Nana, Abah Suhanda, semua aja lah.
3: Semuanya yang aja ya. Oke deh.
4: Bu Nilinda, sehat ya semua.
3: Amin.
4: Ibu Tami juga.
3: Amin, amin.
4: Khusus Bang Noel, selamat bertugas.
3: Siap.
4: Lancar semua.
3: Amin.
4: Amin. Ya, selalu.
3: Terima kasih Bu Umi. Sehat selalu ya buat Bu Umi ya.
4: Amin. Sama-sama Bang Noel, sehat juga.
3: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi di Pesanggrahan. Jadi emang yang namanya cita-cita tuh gak melulu suatu hal yang mewah, suatu hal yang wah gitu ya. Cukup kumpul sama keluarga pun buat beberapa orang tuh udah bikin kesan yang mewah gitu. Jadi kita patut bersyukur ya kalau kita udah punya berbagai macam hal, itu patut disyukuri. Dan tentu aja kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya, kira-kira apa sih keinginannya? Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin dan Bu Yati.
5: Waalaikumsalam Bang Noel.
3: Iya, kabarnya gimana ini siang ini, Surakarta hujan atau cerah nih?
6: Panas ini.
3: Panas ya.
6: Oh. Panas.
3: Iya, di sini udah mendung gluduk-gluduk kata Bu Umi tadi.
6: Panas ini.
7: Enggak ada mendung di sini, Pak.
3: Enggak ada mendung ya.
6: Ini.
3: Iya, alhamdulillah cerah ya gitu. Oke deh. Pak Mukimin dan Bu Yati, kita lagi ngomongin soal keinginan nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin dan Bu Yati tuh apa sih keinginan yang sampai sekarang tuh masih diusahain? Apa mungkin udah terwujud ya? Boleh diceritain deh.
6: Ya terwujud ya belum.
3: Oh belum. Masih diusahakan ya.
6: Saya itu keinginan itu punya radio yang digital. Yang untuk nangkap suara
7: Perompak
6: Jakarta pakai radio itu loh.
3: Oh, di ini kan Pak Mukimin dan Bu Yati ada handphone kan ya? Smartphone.
7: Iya.
6: Kan handphone.
7: Keinginannya itu gini Bang Noel, seperti yang bentuknya analog itu tapi untuk digital gitu.
3: Oh, kan. iya. Biar kepisah sama handphone gitu ya.
6: Kan, baterainya kan terbatas.
3: Iya, enggak bisa 24 jam muter gitu ya.
6: Misalnya
7: analog kan
6: analog jam 6 pagi nanti jam 11 atau jam 2 udah habis.
3: Oh, iya.
7: Ganti HP satu.
6: Ganti yang HP yang satu, yang satu dicas kan gitu.
7: Iya. Kalau bentuk radio. Kalau
6: bentuk radio kayak gini pakai listrik.
3: Colok listrik nyala terus ya.
6: Per hari-hari kan
3: enggak masalah.
6: Apa-apa.
3: Iya. Gitu. Oh, iya.
6: Seperti TV itu loh, TV biasa pakai itu loh, pakai stop box itu kan.
3: Iya, radio, bisa ya digital ya.
6: Pakai alat itu bisa ndak itu loh.
3: Nah, kalau radio kurang paham juga nih, kira-kira bisa enggak sih kalau itu?
6: Karena radio kan cuma suara, kurang pakai gambar misalnya.
3: Kalau
6: bisa toh nek. Iya, ada TV kan pakai gambar.
3: Iya. Ya kalau setahu saya sih mungkin kayaknya ada ya, mungkin ya alat yang emang buat nangkap sinyal digital itu. Cuma banyak, nanti deh coba dicari tahu lagi, siapa tahu ada ya, gitu ya.
6: Digital apa gimana.
7: Kalau tahu kan biasanya Bang Noel bisa memberi informasi gitu ya Bang Noel ya.
3: Coba deh nanti ya kita chat ke nomornya Pak Mukimin ya. Siap.
7: Iya.
3: Kalau Bu Yati apa kira-kira cita-citanya atau keinginannya?
7: Keinginan saya semoga itu kerjaannya tambah lancar gitu aja.
3: Oke, sederhana ya, nggak usah muluk-muluk ya.
7: Nggak usah muluk-muluk Bang Noel.
3: Iya, oke deh. Semoga semuanya bisa terwujud segera ya, Pak Mukimin dan Bu Yati ya, buat keinginannya. Oke deh. Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim-kirim salam buat siapa nih?
7: Buat Bu Umi tadi.
6: Umi tadi.
7: Kakongjo,
6: Kakongjo sama Upi,
7: Bang Haris kalian,
6: Haris kaliannya,
7: buat Bang Wawan,
3: Bang Wawan, iya,
6: ya,
3: ada lagi,
6: semuanya
3: aja ya, oke deh siap. Ya,
7: menjelang berita ya, Pak Noel.
3: Iya, bentar lagi kita berita nih. Oke deh siap, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
7: Terima kasih banyak Bang Noel.
3: Iya, semoga sehat selalu, lancar rezeki buat Pak Mukimin dan Bu Yati ya.
7: Iya, makasih Bang Noel.
3: Iya.
7: Bang Noel juga sehat selalu.
3: Amin. Terima kasih Bu Yati. Oke deh, itu tadi Bu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Katanya cuaca lagi panas nih. Dan untuk keinginannya simpel aja Bang Po ya, pengen punya radio yang bisa digital dan juga pengen
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.
8: Sahabat Budaya, tadi torang so ikuti bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta ya, dan selanjutnya kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat asar.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: dari Rido Roma, sahabat budaya. Sebagai lagu pembuka kita di acara kesayangan Toram bersama hari ini, Toram Badandut Dandut Toram Punya, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo, sahabat budaya. Toram kembali bakudapa lagi di edisi Minggu 24 Mei 2026 ya. Tentunya bersama dengan Tasnim sore ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Ya, dan torang mengajak untuk dorang semua yang bergabung ya di line telepon 3126518 082195266695. Menjabat orang di WhatsApp 085398533951 ya. Baik, dan sahabat budaya, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Selamat sore. Dan toran terima dulu penelpon pertama kita, sahabat budaya, sudah berdering? Ya, masihkah berdering? Oke, sudah tidak berdering ya. Baiklah sahabat budaya, walaupun cuaca sore hari ini masih gerimis ya, mengguyur kota Ternate dan sekitarnya, tapi tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya hari ini, sahabat budaya. Dan selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta Ngoni semua ya. Oke, toran terima yang bergabung sore ini, ada siapa dan di mana? Halo, Toram Badandut.
1: Halo, Badandut Toram Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Opan?
1: Dengan Kebuce di room Tidore.
0: Oke, siap. Kebuce di room Tidore Bali Bunga, sehat? Kebuce?
1: Itu lagi nama Kebuce
0: ya. Oh, Kebuce saja. Sehat di sana toh?
1: Bagaimana?
0: Sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah sini sehat-sehat saja. Kong, lebaran ini bagaimana, so siapkan korban? Atau sudah dapat kupon?
1: Bagaimana?
0: Lebaran ini sudah dapat hewan kurban? Atau berkorban sendiri kah? Sudah dapat kupon dari panitia kurban?
1: Korban sendiri, korban banyak orang.
0: Oh, korban banyak orang, bukan korban perasaan?
1: Iya, korban tidak ada harapan. Malang korban kan pasmi, kalau mau datang-datang jadi cara korban sudah.
0: Oh, kalau bilang leton datang sudah dari Mama Indah. Tahu Mama Indah kah bagaimana nih?
1: Terserah, sudah mau datang kata Raja.
0: Oke, siap. Mbak Raju kapa ini?
1: Datang kan, barang datang kan datang di Jaya saja, terdatang di Sobirsa saja.
0: Oke, nanti kita merapat kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih, Kebuce?
1: Lagu dari Yati Octavia, biasa sudah lagu janji.
0: Janji lagi ya?
1: Jadi terus barang datang harus janji saja tuh.
0: Iya, betul lagi. Salam-salam dulu, pas apa nih?
1: Oke, salam pertama buat Kotasmin dan operator, semoga selalu.
0: Amin.
1: Terus Ko Ai, Ibu Ko Ipin, Bung Din di Tidore sini, semoga sehat selalu. Membaik dan di Akegale, Gusta Jaida, sehat selalu. Terus Andi di Batam, di Bacan, Andi di Jambi, dan Purnama Sari di Sulawesi, semoga sehat selalu. Ayu di Masuri, Ciguria, Cimini, Itature, dan sama-sama fans sudah Kota Senin.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum, syukur berdukur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?
1: Lebaran Indah,
0: siap.

0: Siap-siap.
1: Oke,
0: baik. Ya, dari Kobuce di Room Bali Bunga Sahabat Budaya. Baik, Tora masih terima yang bergabung. Silakan Sahabat Budaya untuk bergabung di 3126518 0821952666695. Menyapa Tora di WhatsApp boleh Sahabat Budaya 0853-9853-3951 ya. Baik, Tora terima lagi yang bergabung sore ini. Ya. Halo, Tora Badandut. Selamat sore Nona Fika di Manado. Kabarnya bagaimana dang hari ini?
2: Sehat, bahagia.
0: Siap, bahagia. Sore ini ada backing apa dang?
2: Santai-santai,
0: ngopi-ngopi.
2: Oh, kalau kita
0: kenal
2: sama namun, jadi cuma minum teh manis.
0: Mm-mm. Dan izin boleh. Ah, siap. Oh, dengar lagu apa nih, Nona Fika?
2: Lagu dari
0: Esi Kamala,
2: Rindu Berat.
0: Oh, rindu berat. Emang lagi rindu berat ke siapa nih? Rindu berat pas apa, dang? Oh. Oke, siap. Main rahasia-rahasia ya. Rindu berat dari Evita Mala. Oke, baik. Salam-salam dulu.
2: Yang berhasil, yang tegas, selamat bertugas. Tuhan selalu menolongi tahsin bersama keluarga.
0: Amin.
2: Salam buat Nalalalik Jafar ini. Ini tersayang sebuah bayi. Kita jelas salam sehat. Asal sayang buat kita.
0: Ada lagunya. Oke, siap. Ya, selamat sore untuk Nona Fika di Manado, Sahabat Budaya. Dari Manado, Torang ke mana lagi? Halo, Torang Badandut.
3: Dandut, Torang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Bagaimana kabar sore ini?
3: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat. Kalau kabar saya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sedang turun hujan.
0: Oke, berarti sama ya, di Ternate juga turun hujan nih ya. Semoga hujannya membawa keberkahan untuk Indonesia.
3: Iya.
0: Amin. Bung Abdurrahim, lagunya sudah dikip nih, dua lagu. Ikutan saja boleh ya. Ada Janji dari Yati Octavia, kemudian Rindu Berat dari Evita Mala.
3: Ya, diputar aja.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu, silakan Bung Abdurrahim.
3: Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Koai di Puncak Jaya Wijaya Sidore, Pak Junedi di Ambon, Mama Indah di Akigale, ada Ustazah Ida, kemudian ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Kemudian berikutnya ada Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Nasrun di Parigi Motron, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampala, Sulawesi Tengah, cari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Nama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan awal yang diberikan Buntas. Buntas Nim, saya Iri.
0: Siap.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya. Tadi saudara dari Tidore, kemudian dari Manado ya, dari Kalimantan Timur juga sudah ada sahabat budaya yang sudah bergabung sore hari ini ya. Nah, Toran terima lagi yang bergabung sore ini, ada siapa lagi? Halo, Toran Badandut.
4: Dangdut Toran punya.
0: Oke, Dangdut Toran punya dari Jambi sudah hadir ya. Bang Andi.
4: Jambi sudah hadir.
0: Ya?
4: Jambi sudah hadir.
0: Dari mana?
4: Jambi sudah hadir.
0: Kaliabu belum, harus dikontak dulu ya baru hadir. Sehat ya Bang Andi ya?
4: Bang.
0: Kenapa?
4: Ada bermasalah sedikit.
0: Oh, masalah apa tuh kira-kira?
4: Masa Bang HP tidak aktif bisa satu bulan, tidak ada jaringan, bagaimana itu?
0: Kenapa?
4: Sudah baru satu bulan kan tidak ada jaringan di sana.
0: Wah, ini tadi malam baru masuk di Sagu nih.
4: Itu saya bilang, tadi saya telepon cucunya Bintang. Masuk, Bintang ada di rumahnya. Saya tanya, mana nenekmu ada katanya. Terus saya dengar, Bintang matikan aja katanya.
0: Oh, ini masalahnya sama siapa nih? Sama orang Taliabu?
4: Iya.
0: Oh, begitu, nanti diselesaikan secara baik-baik ya.
4: Iya.
0: Oke, siap Bang Andi.
4: Saya dapat ancaman terus Bang. Jadi saya tidak bisa berkembang dibikinnya ini Bang. Tapi ini saya ngerikan Bang, saya takut jantung bayangan. Dia ancam saya, dia mau bunuh diri kalau saya kasih tinggal. Itu yang saya ketakut.
0: Aduh, makanya Bang Andi langsung ke Taliabu aja nih.
4: Saya bilang, kamu ke Jawa, nanti saya jemput ke Jawa. Dia tidak mau.
0: Nah, harusnya yang laki jemput yang wanitanya gitu.
4: Nanti saya pulang nama ke sana Bang.
0: Wah, gak mungkin lah, di sini orangnya ramah-ramah ya.
4: Dia ada suami Bang.
0: Oh, kalau begitu nanti di privat lagi ya untuk jangan dibuka di sini ya. Oke, baiklah. Ini Bang Andi sudah ada dua lagu yang di play nanti ya, ikutan saja.
4: Jadi,
0: lagunya.
4: Ikutan ya.
0: Oke, baik.
4: Oke.
0: Salam-salam dulu silakan.
4: Ya, salamnya buat Bintang juga yang di Taliabu, salam sehat, semoga baik-baik saja Bintang. Kata harap jaga nenek di kamu ya, semoga dibebek saja di sana di hari yang ulang tahun ini, spesial buat kita. Terus buatnya Bunda Farida, buatnya Kuai, Kubuce, ya buat abang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya bang, bisa, oh nggak dapat lagi ya?
0: Iya, nanti ikutan saja lagunya ya.
4: Oke,
0: siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, baiklah. Ya, dari Jambi, sahabat budaya, ada Bang Andi di sana ya. Baik, Torang hadirkan dulu lagu Janji dari Yati Octavia, requestan dari Kobuce di Rumbali Bunga. Kemudian ada Rindu Berat dari Evita Mala ya. Karena kita sudah 4 penelpon tadi, sahabat budaya, untuk lain teleponnya Torang akan terima setelah beberapa lagu yang lewat ini ya. Baiklah, sahabat budaya, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.

orang Badangdut.

0: juga Pak. Selamat sore harapan buat semua ya. Itu dulu ke apa warna lain kalau
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Balik lagi di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Sahabat budaya, tadi Torang sohadirkan requestan dari Kobuce di Tidore ya. Kemudian lagunya requestan Bun Dona Vika ya di Manado. Dan yang sudah bergabung tadi ada Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya, dan juga Bang Andi di Jambi ya. Dan sore hari ini masih Torang terima yang bergabung, silakan deringkan lagi ya di line telepon untuk ramaikan Torang di sore hari ini ya. Baik, Torang terima. Halo, Torang Badandut.
2: Dandut Orang Punya. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jawa Timur ini?
2: Oke, betul.
1: Mas Galu?
2: Iya, betul.
1: Oke, siap. Kabarnya bagaimana? Kenapa?
2: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik. Hujankah tidak di sana?
2: Enggak, panas. Ini enggak hujan. Cuma mendung, panas.
1: Oh, mendung, panas, belum turun hujan.
2: Iya. Ya mudah-mudahan kalau turun hujan kan berkah.
1: Oke, siap. Baik, dan Bang Andi, Mas Galu. Mas Galu mau dengar lagu apa nih, Mas Galu?
2: Hartati. Dari Mansur.
1: Hartati dari Mansur ya?
2: Iya, betul kah? Ada.
1: Oke, bentar ya. Hartati ini nama mantan atau namanya siapa?
2: Judul lagu.
1: Oh, judul lagu saja. Oke. Hartati. Oke, Mansur ya. Oke, baiklah. Mau salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, salamnya buat ibu sayang Kisari ya, yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, sampai senyum. Terus ada Bang Andi, ada Purnama, ada Bang Faisal, ada Bang Jul. Bang, ada Mas Pras, sama istrinya, Mas Daryonya, sama Mbak Yantinya. Ya, semuanya aja lagi mantel acara Abang. Bang Takmin ya nih?
1: Iya, siap.
2: Ya, yang hati acara Bang Takmin, semoga salam persahabatan. Ya, buat yang siap, semoga juga siap bersama keluarga ya. Tetap semangat selalu Bang Takmin.
1: Iya, baik. Itu saja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Mas Galu di Jawa Timur ya. Oke, Jawa Timur sudah. Kita kemana lagi ini? Halo, Torang Badandut.
3: Halo, Dangdut Orang Punya.
1: Dangdut Orang Punya, ternyata Torang ke Sulawesi Barat ya. Ada Purnama ya?
3: Bukan.
1: Oh, Sari, Banjarmasin. Oh, ternyata berjodoh ya, Jawa Timur ke Banjarmasin. Masing-masing cari jodoh. Masing-masing cari jodoh. Masing-masing cari gaya sebenarnya ya. Oke. Sehat ya, Sari?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu mau dengar lagu apa, Sari?
3: Lagunya Angkat Topi dari Yus Yunus.
1: Angka apa?
3: Angkat Topi.
1: Angkat Topi bukan angka satu ya?
3: Bukan.
1: Oh.
3: Angkat
1: topi. Oh, Angkat Topi. Oke, baiklah. Angkat Topi. Oke, mau salam-salam dulu, silakan.
3: Salamnya pertama buat Mas Galu, buat Mbak Andi Cakrawinata, buat Bang Andi di Batam, buatnya Bang Din, buat Mbak Dika juga, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Oke, Torang terima lagi. Halo, Torang Badandut. Halo. Dengan halo. Siapa di mana?
4: Ambon. Iya, Pak Junaidi.
1: Oh, Pak Junaidi, kirain Ambon namanya. Pak Junaidi, bagaimana kabar nih Pak Junaidi?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Cuaca kabarnya di sana bagaimana?
2: Cuaca cerah ceria.
1: Cerah ceria. Baiklah kalau begitu. Pak Junaidi, untuk sore ini Pak Junaidi hanya bisa ikutan lagunya ya, karena sudah ada yang request ya, dua lagu. Ada Hartati dari Mansur S dan Angkat Topi dari Yus Yunus. Biasanya Pak Junaidi Angkat Topi atau mantannya Hartati? Yang mana nih?
2: Waktu ikut saja.
1: Oh, ikut saja. Oke, baiklah. Mau salam-salam pas apa nih, Pak Junaidi?
2: Kalau untuk waktu, terima kasih banyak di Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Amin.
1: Amin ya rabbal
2: alamin. Berhati-hati di para Banjarmasin ya. Berhati-hati dan salam dari Pak Junaidi ya. Semoga sehat walafiat. Ada Mas Galu ya, Mas Galu di Jawa Timur. Mas Galu, dapat salam dari Pak Junaidi di Ambon. Salam harapan sehat juga ya. Ada siapa? Pak Abdul, Bung Abdul yang di Tidore. Selamat. Selamat sore harapan sehat. Kamu kau Pak Indul di sana, Bung Ipin. Lalu pengusaha juga sekalian, teman-teman semua. Pak siapa nama Acin juga ada, kita rompi Abdul Rahim yang ada di Kertanegara, Kalimantan Timur. Di sana Pak Andi Watam, Andi di Batam juga ya, selamat sore harapan sehat. Purnama Sari juga, tak lupa juga saya. Aku ambil Ibu Linda dan Sudan, saya Ibu Linda juga ada di keluarga. Pak Patus, Opa Umbung Otis juga di tengah sini ya. Pak Jafar, lalu kemudian siapa nama Paleo juga ya. Begitu. Salam semua yang ada di kota Ternate dan luar kota Ternate.
1: Oke, siap.
2: Ono juga di Almira Barat ya. Nah, itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Baiklah, Tora hadirkan Mansur S dari Hartati ya. Judulnya ini requestan dari Mas Galu ya. Baik, Mas Galu di Jawa Timur. Kemudian Angkat Topi dari Yus Yunus, requestan dari Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Baiklah, Tora akan terima line telepon sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Toramba Dangdut, Dadu Torang Punya.
5: Torang Badangdut.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Kembali lagi bersama dengan Tasnim di Toram Badandu dan Do Toram Punya Sahabat Budaya. Terasa hadirkan lagu requestan dari Mas Galuh dan juga Sari di Banjarmasin ya. Toram terima lagi satu penelpon Sahabat Budaya. Oke. Ada siapa dan di mana? Halo Toram Badandu.
2: Halo Dandu Toram Punya.
1: Dandu Toram Punya orang Jaya Wijaya.
2: Iya.
1: Iya, Ko Ai, kabarnya bagaimana sore ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kong Tasdim.
1: Alhamdulillah sehat juga di sini Ko Ai. Bagaimana cuaca di sana?
2: Ya.
1: Cuaca di sana bagaimana Ko Ai?
2: Cuacanya mendung-mendung manja.
1: Oke, mendung-mendung manja. Kalau persiapan lebaran nantinya bagaimana di sana, Kuai? Sudah siap banyak?
2: Siap pada korban ayam saja.
1: Oh, korban ayam. Oke, yeah. Baiklah. Kalau begitu, Kuai, sore ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Terkesima.
1: Terkesima
2: dari Bang Roma.
1: Oke, Roma Irama. Mau salam-salam dulu Ko Ai. Ya,
2: salam pertama, salam hormat buat Bang Taslim, Bang Operator, harapnya selalu. Ada Bang Din, Ipin Buce juga Bang Abdu, harapan sehat selalu di Tidore. Terus ada Mama Indah, Bunda Ida juga di Pulau Oscar, harapan sehat selalu. Pak Yasin juga dari Mama Ustaz Bung Otis juga akar. Mini juga harapan sehat. Ada Andi Alfaris, Andi di Batam, Andi Jambi juga harapan sehat. Ada Mas Galuh juga di Jawa Timur. Bunda Frida, ada Rupa Masari, ada Mama Bunda El juga, Nona Fika, Dika juga di Telabu juga harapan sehat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Sahabat Budaya. Dan Ko Ai sebagai penelpon terakhir ya Sahabat Budaya. Ya, dan syukur dofu untuk dora semua yang so bergabung bersama dengan torang sore hari ini ya. Semoga sehat selalu. Baik, mungkin ini telepon terakhir ya. Oke, baiklah. Halo, Torang Badandut.
2: Dandut Torang Punya, orang Jawa nih Bang.
1: Dandut Torang Punya, Bang Edo.
2: Iya, Dandut Torang Punya gitu ya Bang ya. Tadubi nih Bang,
1: Kenapa?
2: Tadubi jarang Kalimantan Bang.
1: Oh, lagi di jalan, hati-hati di jalan Bang Edo.
2: Di jalan, Tadubi itu terlambat masuknya Bang.
1: Oh, begitu. Ya, Bang Edo, ini sudah ada lagu terakhir kita Terkesima dari Roma Irama. Ikutan saja ya.
2: Sama Bang Pasmi.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu silakan Bang Edo buat siapa saja sore ini.
2: Buat rombat. Nanti semuanya salam yang gadungan masuk ya ning. Ke belakang tadi atau terlambat masuknya gitu ya Bang ya.
1: Iya, siap.
2: Tapi ketemu Bang Pasmi ini rasanya bagaimana gitu Bang ya? Ini bisa ketemu sama abang, lama gak ketemu kita ada banget, ada ngomong Bang.
1: Iya betul Bang Edo.
2: Iya, maksudnya susah banget orang Jawa tuh angel Bang. Angel banget maksudnya jar, jadi kayak itu, tapi gak bisa masuk. Silakan aja Bang, deh lanjut.
1: Oke, siap.
2: Lagunya kelamaan nanti.
1: Oke, baik. Iya, betul Bang Edo, oke.
2: Ya, makasih, ya pamit. Assalamualaikum Bang Tasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Edo di Palangkaraya Sahabat Budaya. Baiklah, torang hadirkan lagu terakhir kita Terkesima dari Roma Irama ya, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Dan syukur dofu semuanya sudah bergabung sore hari ini ya. Semoga torang semua sehat selalu, diberikan keberkahan dan kebahagiaan luar biasa. Dan Sahabat Budaya selalu jaga kesehatan ya, karena beberapa hari lagi kita akan jelang Hari Raya Idul Adha ya. Jadi Sahabat Budaya harus tetap sehat, tetap fit ya, karena rangkaian Idul Adha juga banyak gitu ya Sahabat Budaya, berkurban ya dan lain sebagainya, berkunjung, bersilaturahmi ya. Dan saya Tasnim pamit sampai waktu dapat lagi Sahabat Budaya dengan Toramba Dandut sekaligus dengan Kiraha siang serta Kiraha sore hari ini ya. Ya, dan saya mohon Batabea sampai waktu apa lagi, sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo.

0: Pendengar, kita sudah hadirkan dua lagu ya yang tadi sudah di request, dan masih ada satu lagu lagi ya dari Republik dengan Aku Tetap Cinta. Sebelumnya pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia sore hari ini. Untuk Anda tadi ada banyak ya sore hari ini, ada Pak Subiono, ada Mama Indah, lalu ada Pak Yasi, ada Bung Ono, Pak Junaidi, Bung Otis, Bunda Els, dan juga Nona Vika. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu, semoga terhibur. Dan yang belum bisa bergabung hari ini, semoga bisa bergabung nanti malam ya di Ruang Rindu ataupun esok di 100% Indonesia di waktu yang sama. Kalau begitu kita hadirkan lagu terakhir di 100% Indonesia hari ini, mendengar dari Republik Aku Tetap Cinta.
1: Tokyo 戻ってくることを願って、ここであなたを

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tanggal 24 Mei ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting tingkat internasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan kesehatan mental, perdamaian dunia, hingga hubungan persaudaraan. Berbagai momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat global. Selain itu, peringatan tersebut juga membawa pesan kemanusiaan yang relevan hingga sekarang. Berikut ini pendengar sejumlah peringatan yang jatuh pada hari ini, 24 Mei, dilansir dari National Today dan berbagai sumber internasional. Yang pertama, mendengar Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Ini peringatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang mempengaruhi perilaku, emosi, hingga kemampuan seseorang berkomunikasi. Penyakit tersebut juga dapat memicu halusinasi, delusi, serta pola pikir tidak teratur. Peringatan ini juga mendorong masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental tersebut. Kampanye tersebut bertujuan memudahkan penderita memperoleh dukungan dan juga layanan kesehatan. Yang kedua pendengar, ini ada Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perwujudan Senjata atau International Women's Day for Peace and Disarmament ya. Ini menjadi ruang menyuarakan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia. Gerakan berkembang sejak 1980-an melalui kelompok pasifis dan juga aktivis hak asasi manusia internasional. Mereka menyerukan penghentian produksi serta distribusi senjata yang membahayakan manusia. Peringatan tersebut juga menyoroti peran perempuan dalam meredam konflik dan memperjuangkan kemanusiaan. Selain itu, gerakan tersebut terus mendorong dunia bebas dari ancaman senjata nuklir. Yang selanjutnya, peringatan ini Hari Persaudaraan Nasional ya, atau National

Mother's Day. Ini momentum tersebut didedikasikan untuk menghargai hubungan antar saudara dalam keluarga. Hari Persaudaraan Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan dan perhatian terhadap keluarga terdekat. Nah, bahkan banyak masyarakat yang merayakannya dengan menghubungi saudara ataupun berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, berbagai peringatan pada 24 Mei pendengar ini membawa pesan kemanusiaan, kepedulian, dan solidaritas sosial bagi masyarakat dunia. Momentum tersebut juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga sesama. Demikian pendengar untuk informasinya, di mana hari ini diperingati beberapa hari ya di tingkat internasional. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

penangkap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

Mendengar informasi selanjutnya mengenai sarden, ini benarkah begitu ya, sarden kalengan ini termasuk UPF ya? Kita akan membahasnya, atau biasa disebut ultra processed food ya, mendengar. Nah, sarden ini sering banget ya mendapatkan cap begitu sebagai makanan tidak sehat karena dianggap termasuk UPF. Ternyata tidak semua makanan kaleng otomatis masuk kategori makanan ultra processed, pendengar. Menurut sejumlah jurnal kesehatan dan gizi ya, UPF ini merupakan produk formulasi industri yang dibuat dari bahan-bahan hasil ekstraksi makanan seperti lemak, pati, dan juga gula. Nah, produk ini umumnya mengandung sedikit bahan kandungan tanpa bahan utuh atau whole food, serta ditambah berbagai zat aditif seperti perisa, pewarna, pemanis, hingga emulsifier. Lalu apakah makanan kalengan sudah pasti termasuk dalam makanan UPF? Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Profesor Dr. Insinyur Purwiyanto ini mengatakan makanan kalengan tidak otomatis berarti tidak sehat. Nah, ini menekankan konsumen sebaiknya membaca label komposisi dan juga informasi nilai gizi sebelum membeli makanan kemasan. Menurutnya, penilaian makanan tidak cukup hanya dilihat dari bentuk kemasannya. Kandungan garam, gula, lemak, hingga bahan tambahan justru menjadi faktor yang lebih penting diperhatikan. Dalam dunia gizi, pendengar, klasifikasi makanan olahan sendiri paling sering mengacu pada sistem NOVA yang dikembangkan peneliti Brasil Carlos Monteiro. Sistem ini membagi makanan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat pengolahannya. Dan secara sederhana klasifikasinya, yang pertama NOVA 1 ini makanan segar atau minim proses. Ini kelompok ini mencakup makanan alami yang belum banyak diproses seperti buah, sayur, telur, susu, ikan segar, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua NOVA 2, pendengar, bahan masak. Ini bahan yang digunakan untuk memasak atau memberi rasa ya, seperti gula, garam, mentega, dan juga minyak. NOVA 3, ini processed food atau makanan olahan sederhana. Ini makanan dalam kelompok ini dibuat dengan tambahan garam, gula, ataupun minyak untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan rasa. Contohnya ikan kalengan sederhana, keju, acar, dan juga roti tradisional. Kemudian yang keempat, ini ada NOVA 4, pendengar, ultra processed food atau PF tadi ya. Ini produk formulasi industri yang umumnya mengandung banyak bahan tambahan seperti perisa, pewarna, tadi yang sudah disebutkan ya. Ini contohnya ada soda, kemudian snack makanan, mie instan, nugget bisa, dan juga makanan siap saji lainnya begitu. Nah, dengan klasifikasi tersebut, sarden kalengan tidak selalu masuk kategori UPF. Jika komposisinya sederhana, misalnya hanya berisi ikan sarden, air, minyak, garam, atau saus tomat sederhana, ini dikategorikan sebagai processed food atau NOVA 3, begitu ya pendengar. Di sisi lain, sarden juga dikenal sebagai sumber protein, omega 3, vitamin D, kalsium, dan juga lemak sehat. Nah, maka dari itu ya, sarden kalengan ini masih bisa menjadi pilihan praktis begitu selama kandungan natrium dan bahan tambahannya tidak berlebihan. Meski begitu, sarden kalengan tetap bisa masuk kategori UPF bila mengandung banyak bahan tambahan seperti flavor enhancer, perisa buatan, emulsifier, modified starch, kemudian pemanis tambahan, atau saus ultra processed. Nah, masalahnya biasanya ini bukan pada kalengnya, pendengar, melainkan kadar natrium yang tinggi, gula tambahan, ataupun terlalu banyak zat aditif dalam produk tertentu. Artinya, ini bisa disimpulkan ya, sarden kalengan sederhana masih berbeda dengan makanan ultra proses lainnya seperti soda, sosis, ataupun frozen ready meals yang memiliki formulasi industri yang lebih kompleks dan juga banyak bahan tambahan. Itu dia pendengar informasinya untuk Anda yang ini suka ya memakan sarden nih, Anda bisa melihatnya dalam komposisinya tadi pendengar, bagaimana nilai gizinya, apakah ada bahan tambahan yang banyak begitu ya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar saat ini kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana Guadalajara menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026. Kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko. Guadalajara kerap disebut sebagai kota yang mempresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir dan berkembang di wilayah ini. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara. Kesenian itu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini. Tradisi tersebut diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu, Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia. Minuman itu dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah penghasil tequila autentik. Produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Guadalajara juga identik dengan tradisi charreria yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan juga nilai tradisional. Di bidang sepak bola, Guadalajara memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Kota ini pernah menjadi tuan rumah edisi 1970 dan 1986. Pada dua turnamen tersebut, tim nasional Brasil sempat tampil di Guadalajara. Sejumlah legenda termasuk Pele pernah bermain di kota itu. Pada edisi kali ini, pendengar, sebanyak 4 pertandingan akan digelar di Stadion Akron dekat Guadalajara. Stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Demikian pendengar untuk informasi Piala Dunia 2026, Guadalajara siap sambut Piala 2026.

Mendengar pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, hanya kami yang bertugas di Teratesia hingga sore hari ini mengucapkan terima kasih dan juga kami pamit untuk bertugas di Teratesia sore hari ini. Saya Safira dan juga Bung Dani mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari pukul 11 hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, untuk nanti jangan lewatkan Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur dan juga Ternate Malam Lanjutan akan ditemani oleh Bung Iqbal. Akhir kata pendengar, saya Safira Safitri pamit undur diri. Selamat hari Minggu dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
1: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi. Naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
2: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
3: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
1: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula, menggelar kegiatan pengobatan gratis. Lengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis yang dipusatkan di Desa Fukueo, Kecamatan Sanana Utara. Kegiatan sosial tersebut, jurnalis Kepulauan Sula bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, serta menggandeng Camat Sanana Utara bersama para kepala desanya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Fianti Buamuna, menyampaikan pelayanan kesehatan gratis tersebut melibatkan sebanyak 9 tenaga dokter. Dari jumlah itu, 3 orang merupakan dokter spesialis, diantaranya Dr. Ivan Sengaji, Dr. Hartati, dan Dr. Desmansa. Sementara itu, 6 tenaga dokter lainnya merupakan dokter umum, yakni Dr. Ayu Ari Fitriani Dewi, Dr. Ika Merdekawati, Dr. Firda Ayu Ningsimumit, Dr. Diah, Dr. Sehat, dan Dr. Adi Rifki Insani. Serta tenaga nakes dari Puskesmas Wayipa, Puskesmas Sanana, dan Puskesmas Pohya.
5: Di sini kita menghadirkan sebanyak 9 dokter, yaitu ada 3 dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan juga spesialis kulit, dan 6 dokter dibantu dengan tenaga medis dari Puskesmas Wayipa, Puskesmas Sanana, dan pengobatan pada hari ini dihadirkan dari Kecamatan Sanana Utara, terdiri dari 7 desa.
4: Menurutnya, kehadiran para dokter dan tenaga kesehatan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan yang membutuhkan pelayanan medis secara langsung. Jurnalis Kepulauan Sula turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan para dokter dan nakes dalam pelayanan kesehatan gratis menjadi bentuk dukungan nyata terhadap masyarakat sekaligus momentum berharga dalam memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya akurasi data dan respon cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
6: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan datanya.
7: Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya respon cepat dan akurasi data kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD saat entry meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ekskresian Ternate pada Selasa siang. Dalam arahannya, Wakil Gubernur meminta seluruh OPD bersikap proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tim pengawasan, sekaligus memastikan setiap data yang disajikan valid dan tidak menimbulkan multitafsir.
6: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan data yang sampai ke data yang valid, data yang benar-benar bisa dijamin kalkulasinya.
7: Sarbin mengatakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan melakukan evaluasi, pemantauan, serta pendalaman terhadap berbagai isu strategis di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pengawasan sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Hasil pengawasan dan rekomendasi dari tim Inspektorat harus menjadi bahan evaluasi bagi setiap OPD untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel. Sarbin juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan proses pengawasan ini sebagai momentum pembenahan sistem kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6: Nah, karena itu kami berharap tadi mudah-mudahan hasil-hasil rekomendasi yang disiapkan oleh Inspektorat atau tim-tim Inspektorat menjadi penting dilakukan perbaikan-perbaikan lingkungan tata kelola masyarakat.
7: Dengan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola, Wakil Gubernur Maluku Utara berharap kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa ajak ASN ubah pola pikir terkait mutasi guru tanpa politik. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
8: Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara khususnya para guru untuk mengubah cara pandangan terkait mutasi jabatan.

0: biasa-biasa saja. Ketika minta si guru, ribu sama orang, ibu. Padahal tum pegawai ini, muka pan saja, di mana saja, ya siap melaksanakan tugas. Selaku kepala dinas, saya dinonjokkan, saya harus siap. Dimutasikan ke Mabah Utara, siap. Waktu itu sudah risiko.
1: Jamal Esa mengingatkan kepada para guru, baik yang berstatus PNS maupun P3K, untuk bersyukur atas amanah yang sudah digenggam dan menunjukkan lewat pengabdian tanpa pamrih.
0: Orang yang mau jadi pegawai, jadi guru, jadi bidan, banyak. Tapi Tung ini terpilih, Tuhan sudah manahkan peraturan. Oh, mana ya? Nah, ketika Tung diberikan tugas, mana tugas di sekolah ini, mana pindah di sekolah ini, Tung tidak mau, balik sudah kalau begitu, siang. Karena pada akhirnya, siapa yang rugi? Tung pianal yang rugi. Tung sudah harus buang Tung di frame berpikir, cara berpikir bahwa ketika Tung dimutasi karena Tung ini berbeda pilihan, tak boleh. Semua orang pasti berbeda pilihan. Jadi kalau kemudian ada mutasi kemudian dikait-kaitkan dengan pilkada ini 2024, ini sudah 2026.
1: Jamal Esa mempertanyakan sikap enggan dari oknum guru yang menolak dipindahkan ke sekolah lain, padahal seharusnya jika diberi tugas baru, sudah sepatutnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Reporter Novianti Merasapesi melaporkan.
2: Saudara, informasi dari reporter Novianti Marasabesi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Mbak Dini dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk di Ternate Malam, ya pendengar, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator Adam Pak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di suasana sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selamat menikmati suasana sore Anda. Semoga di hari Minggu ini ya hari yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke pendengar, untuk menemani suasana sore Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yaitu pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga menjelang kumandang azan maghrib kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, selamat malam sahabat budaya. Nguni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Baru saja torang ikuti penyampaian warta berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur dari Pro 1 RRI Ternate, disampaikan oleh Iqbal Kutaman ya. Oke, malam ini sahabat budaya Minggu 24 Mei 2026 ada Kakak Rima Batamangoni Teknik Studio, ada Kakak Dini Deng Tamang-Tamang di pemancar kayu merah Ternate. Torang akan batamangoni sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam program siaran spesial di Pro 4 RRI Ternate. Nah, untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.35 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Omong

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Torang masih batamang Sahabat Budaya dengan pilihan lagu-lagu hiburan khas Maluku Utara ya, malam ini menemani Ngoni yang saat ini sedang menikmati menu makan malam bersama dengan keluarga tercinta.

tradisi malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut malam baku bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Sahabat budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kie Raha. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Orang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau.

apapun jua, cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah SAW.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud dengan

0: Maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
1: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Masih bersama saya Rima Amurang, Teknik Studio, ada Kakak Dini, juga tamang-tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Dan sahabat budaya, torang temani Uni dengan ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id ya. Salah satunya sahabat budaya ini terkait dengan Kapolda Maluku Utara yang menerima laporan kesatuan dan dukungan jajaran. Sahabat budaya, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menerima laporan kesatuan dan dukungan penuh dari jajaran Polda Maluku Utara. Dalam kegiatan penyampaian laporan kesatuan yang berlangsung di Rupata Mapolda Malut Sabtu 23 Mei 2026 hari ini, kemarin ya, kegiatan tersebut menjadi momentum awal kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara sekaligus bentuk kesiapan seluruh jajaran dalam menyambut tongkat komando baru di bumi Kieraha. Hadir dalam kegiatan itu Irjen Pol Waris Agono, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Seven M Napiun, Irwasda Polda Malut, para pejabat utama, Kapolres, Kapolresta jajaran, serta Bayangkari. Dalam sambutannya, Irjen Pol Waris Agono meminta seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Maluku Utara yang baru. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan laporan kesatuan oleh Karo Ops Polda Maluku Utara yang memuat kondisi Kamtibmas, capaian kinerja, hingga tantangan tugas kepolisian di wilayah Maluku Utara. Selain itu dilakukan penandatanganan dan penyerahan memori serah terima jabatan sebagai simbol estafet kepemimpinan dan kesinambungan organisasi di lingkungan Polda Maluku Utara.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Miki apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DTBing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya, dia itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Gamam, gaya malam-malam.

Lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Torang Bagabung Dengpro 4 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan budaya Seribu Pulau.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Ati Manilet di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 24 Mei 2020.

Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Bula, dan RRI Tua. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar RRI.

merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman Ibu Irena Kiriweno berikut ini.

0: Waisak merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan, dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu.
1: Ibu Irene.
0: Nah, Ibu ini dengan Lesa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Lesa ini?
1: Ya, Lesa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Lesa, ya. Tapi kalau yang zaman ya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Lesa, karena Lesa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua, apa saja yang dinasihatkan di situ, karena di Lesa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri, jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan ketorang di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada, forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Lesa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya, gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kalau mau lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Lesa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat bagus begitu untuk kata orang, daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Ya. Ya. Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya, dari tempurung kelapa, ya, atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya,
0: Ibu, ya?
1: Ya, di situ juga katong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela. Tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu, ya, tajela. Piring,
1: ya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, papeda, karena kalau tajela itu kan dia sangat amis, jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh. Kalau ketong pakai piring baunya sangat-sangat amis sekali begitu, okay. Kalau untuk yang zaman sekarang kan, tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, okay, supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga memang ada yang buat seperti itu,
0: yeah. Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam, itu di sini juga ada gitu, ya, maksudnya di hal ini juga ada gitu,
1: ya, memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database di situ, ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu, padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, ya kita ambil garam dari situ. Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan. Ya. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku zaman dulu begitu ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga. Ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram ya, Lesa ini.
0: Jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enau ini. Nah, dari dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut. Ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga atau yang di atas meja makan saja gitu.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita Jawa juga pernah ada disebut Lesa. Nah, ketemu, ayo ketemu makan. Padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah, jadi bersila gitu tuh.
0: Kayak ada istilah lesehan.
1: Lesehan gitu. Lesehan okay. Seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan. Sedangkan kita di Ambon sini Lesa, berarti mungkin sama-sama seperti itu atau mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan. Meja lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa, kedepannya kita seperti apa apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu. Jadi kalau sudah keluar sana sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu ya?
1: Iya, memang betul sekali.
0: Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari
1: Seram.
0: Dari Seram ya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat sudah tidak ada sama sekali apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang generasi milenial ini. Mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan. Tapi dulu tidak ada hal seperti demikian.
1: Itu memang dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan. Karena orang tua maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh, harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petuah itu lagi, kata-kata itu lagi.
0: Jadi kembalilah ke tradisi, karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
1: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras, karena anak sekarang itu kalau dinasihatkan dengan kekerasan mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasihati. Ya,
0: harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja Lesa ya. Itu
1: ya, harmonisnya itu satu keluarga, bapak, mama, anak-anak itu sangat harmonis di Lesa itu. Dan sekarang, terus sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika makan bersama.
1: Ketika makan bersama.
2: Itulah mengenai Lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa!

Pendengar, demikian cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bulah dengan topik budaya Biang, adat masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyel 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau Tekun Adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Hari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan tadi teh.
2: Tentang sejarah
1: usir.
2: Aku alba. Kau jaga
1: jabar rantau.
0: Pendengar budaya, Bian atau Tekun Adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau Tekun Adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi Tekun Adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau Tekun Adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi Kepala Dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: lihat dilarang, nabi luar baru merana nabalas. Pada saat baik serang aja sama Tora.
1: Saya
0: orang-orang.

0: sudah mari. Yang campur rumah seperti angin sibuk.
1: Angin sibuk yang tadi.
0: Jadi, kau bisa suruh kau yang jadi
1: kepala. Jadi, ya, jadi kan, ini. Jadi, untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

Dian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk, kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Bulah. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual dengan topik tata cara pernikahan adat gay. Pendengar, cerita dari RRI Tual berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Ati Manilet mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Wir Itihan Tebesa. Senang sekali kami tim obrolan budaya dari RRI Tual bisa hadir. Kita bersama merawat dan menjaga adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di Maluku tercinta. Dan untuk obrolan budaya pada malam hari ini, kami dari Kepulauan Kei menyajikan untuk Anda bagaimana tata cara pernikahan menurut adat Kei.

pendengar, ada dua cara secara umum upacara perkawinan masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara Sawekot ini terdiri dari wasar atau lamaran pertama, yakni beberapa orang dari pihak laki-laki datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud atau meminang dengan

dan ungkapan tertentu. Lalu ada lenan ratfid atau bawalean. Ini adalah lamaran secara resmi dengan membawa benda tertentu untuk mengikat calon istri yang dipinang atau banjar dengan acara tersendiri. Lalu ada var ongkos, mengantar ongkos, yakni acara yang dilakukan oleh calon pengantin pihak laki-laki atau wian ur untuk mengantarkan sejumlah uang dan makanan serta bahan-bahan lainnya ke rumah pihak calon mempelai perempuan atau disebut dengan mangohoi untuk membicarakan waktu, tempat, dan tata pelaksanaan perkawinan itu. Ada pula acara sawela ai, ini untuk menyongsong pihak perempuan bertugas menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan konsumsi dan hal ihwal yang berhubungan dengan pernikahan atau juga resepsi. Masyarakat Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual, menganut satu hukum adat Larvul Ngabal. Ada 7 pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal, dan 7 pasal tersebut adalah norma dasar yang menjiwai segala ketentuan adat dalam praktek perkawinan. Ada beberapa bentuk perkawinan dengan tata caranya yang tentunya disesuaikan dengan konteks perkawinan, yaitu lenan ratfid, fo ivun, manu'u. Dan berikut kami jabarkan untuk Anda sebagai referensi kalau Anda yang berada di luar sana ingin menikah dengan perempuan Kei atau Wat-Wat Evav. Perkawinan adat lenan ratfid. Kita ikuti obrolan berikut ini bersama dengan tokoh adat Kepulauan Kei, Bapak Pete.

selamat kepada orang tua dari si wanita. Itu namanya Lenang Trepi. Dalam istilah juga dikatakan bahwa bentane absur. Bentan artinya bentak baki yang berisi emas. Semoga yang sederajat dari itu dan juga harus itu secara adat itu harus bawa biru sedikit pada sul tadi, dan mereka dalam suasana kekeluargaan itu mereka minum dan terus meminang itu anak perempuan. Orang tua daripada si laki harus buat pendekatan di luar secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan, kira-kira perempuan yang ia mereka ingin pinang-pinang, dia setuju atau tidak. Orang tua setuju atau tidak, pertama dulu. Andai kata sudah sepakat, sudah setuju, maka mereka menentukan waktu yang mereka akan pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu, jadi waktunya biasa istilah noun, jadi noun tingkik, artinya pada tempat harinya ya diadakan itu masuk minang itu mereka pergi. Mereka sampai di sana pertama secara adat kita harus masuk ke rumah pintu untuk masuk. Karena tadi sudah ada secara tertutup, itu satu sudah mengiyakan. Tetapi harus itu dibuktikan secara adat terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk, kebiasaan kita itu masuk itu kita makan sirih pinang dulu. Seperokok, seperti ini sedikit-sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan sirih pinang di sini tuh mambuk mam. Maksudnya supaya istilahnya boil-boil, artinya kalau sirih pinang ini sudah merah, nah itu berarti tadi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta masuk terus langsung tanya, itu belum. Sudah itu, baru karena kebetulan kita pergi ini kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita ditanyakan dulu kepada si pria berang, apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri sehidup dan semati. Pasti karena mereka datang pinang berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia, dia cinta mati, sehidup semati, dia ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar, untuk tadi pihak mengohoi, yaitu siap, itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, oke, kita semua dengar, baik yang ur maupun yang mengohoi, atau keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar, mulai kita panggil wanita datang. Wanita datang terus ditanyakan lagi. Wah, cara walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu, itu harus itu ditanyakan lagi. Andai kata sudah dia menyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu mulailah acara seweket, sewekut. Kut itu acara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah binisa dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus
sarungkan kepada mereka dua bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat sasi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi pun bagi si pria, karena mereka buktikan sebagai tanda sakti harus mereka siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada sasi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruh saja di tengah sana, mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu robrow. Robrow itu harus berikan satu gong, supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang dulu sudah pasang satu, tapi di luar itu, tanah sebidang itu, gong itu kalau diisi dedak. Kalau istilah cat, lele itu secat dalam bahasa ke. Sesudah itu, ada satu lagi mas, namanya hanabung. Jadi sudah, kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda, ini ada tanda suatu. Oh, dulu sudah pergi di sana, hanabung. Oh, di sana ada itu waut atau tanda larangan. Jadi, harus kita buat tiga buah ini. Pertama, mas ekepemen. Yang tadi itu sebenarnya itu pada acara yang begini disebut aksi cawalan. Sit ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu sit dengan jahau. Akiat ini akiat ikat dan dua. Pememak itu pememak dan sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Jadi sewaktu mas dikalungkan di sini dan kentu itu ada salah satu tokoh adat atau orang tua yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa Liri kumlerbul ngebal nita tertanyamat bud Liri ya nam masih renan ek ya kupaca pelanle ona taldunyai pemahira teke era ain tebet fila antitil hea hangat teraan nana skill naya kume nana ran fitra nangan tanang ono biar nama pun pemain sudah.

0: mendengar yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah sumpah adat dalam perkawinan yang sudah dilafazkan, yaitu mereka berdua untuk saat ini sudah diikat dengan satu ikatan adat pernikahan, dan siapapun yang berniat untuk memisahkan mereka berdua dalam ikatan ini, maka hukum tersebut yang akan mencari atau melihat mereka, keberadaan mereka entah di laut atau di darat, maka segala mara bahaya yang ditimbulkan akibat dari sumpahan tersebut akan ditanggung oleh mereka sendiri. Si A atau si B yang sengaja memisahkan dua orang yang sudah disatukan dalam pernikahan adat ini.
1: Sumpah itu dalam 7 macam. Kalau di laut kena 7 macam itu bencana alam di laut, datang di darat, sampai di laut diterkam buaya kah, mengiwang labrak dia kah, kena ikan setan kah, ya, semak begitu. Sampai di darat itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang diantara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu, sebentar mereka akan tahu. Sudah selesai, terus semua mulai kura 3 kali. Ya ya ya, huwe. Ya ya ya, huwe. Ya ya huwe. Jadi si laki itu udah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada di keadaan. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah swekut, dan pulang lagi. Makan, terus dan pulang. Dan sepaket lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewelai. Mereka pulang terus atur dan mereka akan bawa itu harta, emas, berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi, entah biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru atau ke bulan purnama. Puan Antut dari bulan baru itu, Puan Antut itu bulan baru, Puan Antut itu jadi, dan mereka biasa tidak pernah buat antara sudah masuk bulan purnama, malam pertama, malam kedua, malam ketiga kah, pokoknya masuk itu bisa diadakan hari. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi, misalnya Puan dan Put Detail, atau Puan dan Fika. Berarti sudah 7 malam, nanti kita tinggi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada, tapi nanti tahu di tanggal, ya kan biasa pakai bulan itu. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini. Welai. Mereka masuk, pintu, dan pasti orang pintu, pintu itu biasa buat masker, ya uang, buka, mulai buka pintu kita masuk di sana, tiak yang urin menghoi tau si tiak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini, tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama. Swekut tadi, dia pemen tadi atau si cawal dan tadi masuk terus. Yang pertama, hal yang pertama itu harus berikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya. Sebab daripada ibunya ini, dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini tuh yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu, sebagai perempuan yang melahirkan. Jadi orang tua daripada ibu ini, dia punya bapak atau ke bapak mama semeninggal, berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, sekat, ada contohnya. Masak sak itu, kalau tadi dia punya Tete depo O yang terima, dan misalnya depo mama dari satu marga A, berarti marga A ini dia punya saudara yang sudah gandum marga A ini terima. Dan sudah itu mas sesak itu A ini dan pemama dari marga B kah? Itu berarti B itu kita buat sama dia. Sudah itu mas Mulin sesak petatuk ini kita kasih sama dia punya bapak itu di pemama dari marga mana. Ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam Lela sama Mulin ini dari pihak perempuan mampu keluar itu, dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dong saudara yang ini. Pun yang menerima itu mas sak-sak juga dari ini piring, gelas, kain juga siap kasih sama pihak silakin. Yang terpatuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai, itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu bahan bahan air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban, tapi cara adat itu selama 9 bulan 10 hari dia mengandung, dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak itu pendidikan, tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana S1 bahkan S2. Jadi sebagai kenangan ini bukan maksudnya membayar air susu ibu, tapi sebagai terima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam, dia mengantuk atau bagaimana juga anak ini selalu menangis, merajuk dan lain-lain, maka harus diberikan uang emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dada ini atau gung ini sebagai tempat dia angka minum obat tradisional biasa pakai itu sudah pakai ya. Kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan dada itu mereka pakai tempurung. Tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai, mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa? Ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat emas, uang dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari hanyamnya kira-kira dia perempuan itu mencetak kira-kira besar begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang, istilah mereka masuk lantas dan terima. Selesai harta ini, itulah yang terakhir. Dorong siapkan satu emas untuk ditalik. Tapi setiap kau masuk di dalam sana itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu perempuan itu, si perempuan yang akan kita antarin. Jadi bawa mas satu kasih sama dia, itu namanya mas velbel atau mas gendong. Sesudah itu sudah kasih mas velbel, kau letakkan mas yang bagus satu kasih tinggal mengganti dia di dalam rumah, terus kau angkat dia dekat pegang dia putang dan sekolah. Ada kalanya datang juga secara dia digendong dibawa ke tempat mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas babab, itu namanya mas babab. Jadi ada mas harus tiga mas babab itu, apabila dong gendong dia pergi di sana sampai dalam perumah baru dong kasih mas sama yang gendong. Tetapi mas maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi, ibu satu gendong di dalam itu, tinggal gendong dia itu kasih tinggal kumpul bagian ini. Sesudah itu, kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik, artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan ini. Kalau misalnya dia tinggal di ada pintu ada tiga, berarti kau buka pintu tiga dulu. Jadi pintu tiga itu orang sudah siapkan. Yang berdiri itu siapkan kain. Pembuka pertama, terus ambil kain, ambil emas. Misalnya pintu ada dua, karena pembuka pintu dua cuma baru kemasuk. Nah, sekarang, jadi patung fit dia masuk ini, itu cuma dia masuk, baru ke bawah pergi. Tiga sana, tiba di gemala. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini, ada arti namanya ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam ngengel itu dipunya isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar, tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolong, rumah, dan lain-lain. Dia datang, sudah bergabung, dia kawin di kemur mata rumah, orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Ada kalanya juga, dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa, andai kata perempuan kau sudah datang, setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai, sebab oh sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapa, ingat ini orang pun sanak saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu tinggal menangis dan lain-lain. Itu bisa. Mereka datang itu sebaik

pendengar, selain upacara adat atau perkawinan adat yang sudah dijabarkan oleh tokoh adat tadi, harus pula dilangsungkan pernikahan secara agama, tentu Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Secara Islam harus ada ijab kabul, yaitu upacara ijab dan kabul oleh pihak laki-laki yang dilangsungkan dalam acara tertentu atau nikah sesuai dengan ajaran agama dan tata cara agama yang dianut. Lalu ada resepsi yang diselenggarakan secara terbuka yang dihadiri semua unsur undangan, handai tolan, kenalan, keluarga dengan susunan acaranya. Flag yanadvat, yaitu mengambil pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki dengan cara tersendiri. Tiva Devit yang sudah dijelaskan tadi, atau pesta selama 7 hari 7 malam. Dan acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki dalam menyambut kehadiran pengantin perempuan. Pesta syukuran juga selama 7 hari 7 malam. Pendengar, baru sepenggal tata cara adat pernikahan adat di Kepulauan Kei yang kami sajikan. Nanti pada lain kesempatan kami akan hadir untuk menyajikan secara utuh tata cara pernikahan adat Kepulauan Kei Maluku. Saya Mat Doan Fatmawati, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Tabe dedan.

Ya baik, Mbak Saudara, satu donci punya Cakin Suku Sepa dengan Tinuno yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara. Saat ini suara kata-kata menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dengan lagu-lagu Ambon, ya hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar.

0: Sahabat Budaya, kembali bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Demikian tadi telah Torang ikuti sama-sama siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, ada Budaya Seribu Pulau. Dan kini saatnya Torang temani Sahabat Budaya dengan musik malam Pro 4 RRI Ternate.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya kamu.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Ri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: Eh Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

pendengar, ketika alam mulai memberi tanda, informasi peringatan dini jadi kunci keselamatan kita. Begitu ada peringatan dari BMKG atau BPBD, langsung siapkan diri. Jauhi area berisiko, amankan keluarga, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Ingat, detik pertama sangat berharga. Dengarkan radio, aktifkan fitur peringatan di ponsel, dan jangan sebar info yang belum pasti. Peringatan dini bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyelamatkan diri.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, suara budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. 95,1 FM Rompat, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajong sahabat budaya. Turang kembali Pak Udapa lagi di Kieraha pagi untuk edisi siar hari Senin 25 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan. Rangkaian program dihadirkan di Kieraha pagi hingga pukul 11 diawali hikmah pagi. Bagaimana kabar sahabat budaya untuk hari ini? Harapan torang semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5 lebih 3. Sekali lagi, untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5 lebih 3 waktu Indonesia Timur. Turang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di kota Ternate dan sekitarnya. Semoga mendapat ridoh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Suara Budaya Kieraha.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Rompa Ternate Suara Budaya Kiraha. Sekali lagi orang sampaikan untuk umat muslimin dan muslimat, khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:33 Sapa Budaya di Hikmah Pagi. Sesaat lagi orang akan hadirkan obrolannya ya, bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar. Dan sambil menantikan tersambung dengan beliau melalui telepon, deretan lagu-lagu kasidah masih dihadirkan untuk Anda.

sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

Perompak Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya. Mohon maaf sekali untuk saat ini obrolan hikmah pagi bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar belum bisa terang hadirkan. Insya Allah di edisi berikutnya terang hadirkan dengan pembahasan atau topik yang menarik ya. Baik, waktu saat ini so menunjukkan pukul 5 lebih 52, sahabat budaya. Sesaat lagi terang hadirkan program Sapa Kiraha. Diawali penyampaian warta berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Syukur Dofu Dofu, tentunya untuk sahabat budaya yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate dan Hikmah Pagi. Terang sedahi sahabat budaya, selanjutnya program-program Ngoni bisa ikuti setelah penyampaian warta berita pagi. Untuk itu tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Haironol 2 Ternate Nalara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara, di Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara. Puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. 6 pasar aktif di Halmahera Timur dipantau intensif. Pemerintah targetkan pasar prioritas beroperasi 24 jam setiap kecamatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay marotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara. Di Loloda Kepulauan, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara, puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. Kondisi ini mendapat sorotan anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, usai melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Wahyu Diaya.
1: Menyedihkan domba Tobo.
2: Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Aksandri Kitong menyoroti kondisi memprihatinkan akses pendidikan di wilayah Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara. Dalam keterangannya kepada RRI Minggu siang, Aksandri mengaku sedih melihat perjuangan puluhan pelajar yang setiap hari harus menyeberangi pesisir dan melewati jalan kebun demi menuju sekolah di Desa Dagasuli. Menurutnya, persoalan utama berada di Desa Jikolamo, di mana anak-anak SMP dan SMA harus berjalan kaki sejauh sekitar 4 km melalui jalur yang belum layak dilalui kendaraan umum.
1: Menyedihkan domba Tobo. Domba Tobo itu jarak Jikolamo Loloda Kepulauan. Domba sekolah itu di Dagasuli. Okay. Jadi orang harus menyeberang dari Jikolamo ke Dagasuli. Ada jalan darat, jaraknya kurang lebih sekitar 4 kiloan. Yang jadi persoalan adalah jalan darat itu jalan goroba.
2: Aksandri menjelaskan, jalur darat yang ada saat ini hanyalah jalan kebun dan belum tersentuh pembangunan. Padahal kata dia, akses tersebut bisa dilalui kendaraan kecil seperti VR apabila dilakukan pengerasan jalan. Ia mengatakan sedikitnya lebih dari 100 pelajar menggantungkan akses pendidikan pada jalur tersebut. Kondisi semakin berbahaya saat air pasang dan ombak besar, karena para pelajar harus berjalan di tepi laut untuk mencapai sekolah. Politisi Partai Demokrat itu mengaku tersentuh saat menyaksikan langsung perjuangan para siswa sepulang sekolah. Aksandri menilai selama ini perhatian pemerintah masih minim terhadap wilayah-wilayah terluar di Maluku Utara, khususnya di kawasan Loloda Kepulauan yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena itu, dirinya berjanji akan membawa persoalan tersebut ke sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
1: Kita dong terbutuh jembatan, orang butuh itu jalan darat. Kalau jalan darat itu 4 kilo itu kan sudah dibikin di situ saja atau di setapak saja, ini selesai masalah ini, clear.
2: Selain memperjuangkan pembangunan jalan, Aksandri juga mengaku telah menyiapkan bantuan pribadi berupa 1 unit kendaraan VR untuk transportasi pelajar yang direncanakan mulai digunakan pada Juli mendatang. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan bantuan seperti seng, pipa air bersih, pelengkapan majelis taklim hingga kebutuhan masyarakat lainnya yang dianggap mendesak. Aksandri berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan terpencil, terutama akses pendidikan bagi anak-anak yang menjadi generasi masa depan Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Saudara, 6 pasar aktif di Halmahera Timur dipantau intensif. Pemerintah targetkan pasar prioritas beroperasi 24 jam setiap kecamatan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Manasabesi.
3: Sebanyak 18 pasar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, namun yang tercatat aktif beroperasi hanya 6 pasar yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Bidang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop Halmahera Timur, Usman Lalubis menyatakan pihaknya selalu melakukan pemantauan terhadap 6 pasar yang aktif beroperasi. Sementara untuk 18 pasar yang dibangun pemerintah itu, sebaiknya sebaiknya ada aktivitas atau harus beroperasi semua sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berkembang besar?
4: Itu ada 6 pasar yang sementara aktif. Yang pertama itu di Maba Selatan itu di Juli, pasar yang aktivitas pasar ini masih jalan. Yang kedua itu di Kota Maba itu pasar Paivie yang merupakan salah satu pasar jaringan pasar sentral Kabupaten Alamara Timur. Terus yang pasar Cikumubur yang letaknya di Desa Sodimlahan. Itu ada pasar yang kita selalu pantau pemantauan. Nah, yang berikut itu di Kecamatan Maba, yaitu di Pasar Padeltela, di kegiatan pasarnya itu 1x24 jam. Atau di Kecamatan Wasilai Timur itu ada Pasar Jatiluhur di Desa Akidaga. Sama pasar itu untuk mengadakan pemantauan terus. Kecamatan Wasilai itu ada 2 pasar, yaitu Pasar Opiang yang terletak di Desa Bumerestu. Yang terakhirnya itu Pasar Rakyat Batu Raja di Kecamatan Posini yang di 2025 itu diadakan renovasi 2 bangunan pasar yang sementara ini pasar itu dipersiapkan untuk menjadikan salah satu aktivitas pasar atau transaksi para pedagang, yaitu merupakan salah satu pasar di Kecamatan Posini yang bangunannya cukup luar biasa. Jadi ada 6 pasar di Almaira Timur yang sementara aktif.
3: Usman menambahkan, pihaknya kini menetapkan skala prioritas dengan target utama ke depan adalah menghadirkan pasar prioritas yang beroperasi 24 jam di setiap kecamatan. Ada beberapa titik yang dibidik menjadi pasar prioritas 24 jam, antara lain kawasan Buli, Pasar Rakyat Jikomobon, dan Pasar Faivie. Namun, untuk kunci utama dari aktifnya fasilitas bangunan pasar ini, kembali kepada masyarakat dan pedagang setempat. Reporter Novianti Marasa Besi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
5: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedia hanya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung brek gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non subsidi ukuran 12 kg harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non subsidi.
6: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non subsidi.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
7: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali juga dinas-dinas terkait agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
5: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana, tepatnya di Kepulauan Sula.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis yang dipusatkan di Desa Fukueo, Kecamatan Sanana Utara. Kegiatan sosial tersebut, jurnalis Kepulauan Sula bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, serta menggandeng Kecamatan Sanana Utara bersama para kepala desanya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Fianti Buamuna, menyampaikan pelayanan kesehatan gratis tersebut melibatkan sebanyak 9 tenaga dokter. Dari jumlah itu, 3 orang merupakan dokter spesialis, diantaranya Dr. Ivan Sengaji, Dr. Hartati, dan Dr. Desmansa. Sementara itu, 6 tenaga dokter lainnya merupakan dokter umum, yakni Dr. Ayu Ari Fitriani Dewi, Dr. Ika Merdekawati, Dr. Firda Ayu Ningsimumit, Dr. Diah, Dr. Sehat, dan Dr. Adi Rifki Insani, serta tenaga nakes dari Puskesmas Waipa, Puskesmas Sanana, dan Puskesmas Poya.
9: Kita menghadirkan sebanyak 9 dokter, yaitu ada 3 dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dan spesialis anak dan juga spesialis kulit, dan 6 dokter dibantu dengan tenaga medis dari Puskesmas Waikuta, Puskesmas Sanana, dan dihadirkan dari Kecamatan Sanana Utara, terdiri dari 7 desa.
8: Menurutnya, kehadiran para dokter dan tenaga kesehatan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan yang membutuhkan pelayanan medis secara langsung. Jurnalis Kepulauan Sula turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan para dokter dan nakes dalam pelayanan kesehatan gratis menjadi bentuk dukungan nyata terhadap masyarakat sekaligus momentum berharga dalam memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Terang paku dapa lagi dalam program Sapa Kiraha, tentunya edisi siar hari Senin tanggal 25 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan sahabat budaya. Habar dokasa. Semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama orang terkasih tentunya ya, meskipun torang masih dalam musim hujan gitu ya, cuaca yang kurang bersahabat, tapi saya yakin, saya percaya sekali sahabat budaya tetap fit gitu ya, pastinya tetap semangat juga nih, terutama yang sedang memulai aktivitas pada pagi hari ini sahabat budaya. Semoga aktivitas sepanjang hari ini berjalan mulus ya, berjalan lancar-lancar selalu sahabat budaya. Ya, di Sapa Kiraha ragam informasi saya hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga tentunya diputar ya, di play untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya pagi ini sambil berkumpul santai-santai dengan keluarga di rumah, sambil menyiapkan sarapan pagi ataupun siap-siap untuk menjalankan aktivitas pagi hari ini tentunya sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau lese masoi, dan angkat adat atau

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengikuti ekspos penerapan manajemen talenta ASN di kantor Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi bagian penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan aparatur pemerintah yang profesional tentunya. Ekspos dihadiri langsung Bupati Bapak Rusli Sibua bersama Sekda dan jajaran pemerintah daerah. Pihak BKN turut menghadirkan sejumlah pejabat pusat tentunya membahas pengembangan sistem merit dan manajemen talenta ASN Sahabat Budaya. Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menjelaskan mengenai dengan strategi penguatan tata kelola aparatur berbasis kompetensi pegawai. Tentunya langkah tersebut meliputi pemetaan ASN, penguatan basis data, hingga penyusunan talenta pool secara objektif Sahabat Budaya. Bupati Pulau Morotai, Bapak Rusli Sibua juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus berjalan ya, meskipun Morotai berada di wilayah kepulauan terluar. Menurut beliau, keterbatasan daerah tidak boleh menghambat pembangunan sistem pemerintahan yang profesional dan modern. Untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca ya, ataupun juga update melalui rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Ya, balik lagi di Sapa Kira Sahabat Budaya. Selamat bergabung ya buat yang baru bergabung bersama Torang di Pro 4 Ternate. Siaran Torang Oni bisa badengar melalui 95,1 FM, bisa juga nih lewat aplikasi RRI Digital. Jadi buat Sahabat Budaya yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Torang ke Kepulauan Sula, di mana informasi yang torang peroleh mengenai dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, di mana jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis yang dipusatkan di Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara. Sahabat Budaya, kegiatan sosial tersebut jurnalis Kepulauan Sula bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, serta menggandeng Camat Sanana Utara bersama para kepala desa. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Ibu Fianti Buamona, menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan gratis tersebut melibatkan sebanyak 9 tenaga dokter. Tentunya dari jumlah tersebut, 3 orang merupakan dokter spesialis, diantaranya dokter Ivan Sangaji, dokter Hartati, dan dokter Desmansyah, sahabat budaya. Sementara itu, 6 tenaga dokter lainnya merupakan dokter umum, yakni Dr. Ayu Arifiriana Dewi, Dr. Ika, Dr. Firda Ayuningsi Umamit, Dr. Dia, Dr. Sehat, dan Dr. Adli Rifki Ihsani, serta tenaga nakes dari Puskesmas Waipa, Puskesmas Sanana, dan Puskesmas Pohea. Menurut beliau, kehadiran para dokter dan tenaga kesehatan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian ya terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan yang membutuhkan pelayanan medis secara langsung. Ya, sahabat budaya, informasi selengkapnya dan informasi lainnya bisa sahabat budaya baca maupun update melalui rri.co.id.

0: akhir-akhir ini kamu selalu membolos. Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo. Sapa Kiraha.
3: Ya, sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 6.55 waktu Indonesia Timur. Torang lanjutkan program Sapa Kiraha di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Tidore Kepulauan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Pulau Tidore. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan, Haja Nurain Ismail Duko Malamo, bersama jajaran pengurus pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan, Nurain Ismail Duko Malamo, mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil dari program DWP Peduli yang bersumber dari partisipasi sukarela para anggota dan pengurus dalam setiap pertemuan rutin. Ia juga menyampaikan penyaluran bantuan tahap awal difokuskan pada beberapa titik di Pulau Tidore dengan harapan ke depan program tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menerima laporan kesatuan dan dukungan penuh dari jajaran Polda Maluku Utara. Dalam kegiatan penyampaian laporan kesatuan yang berlangsung di Rupatama Polda Malut Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi momentum awal kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara sekaligus bentuk kesiapan seluruh jajaran dalam menyambut tongkat komando baru di Bumi Kiraha. Hadir dalam kegiatan tersebut Irjen Pol Waris Agono, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Iswada Polda Malut, para pejabat utama Kapolresta, jajaran serta Bayangkari. Dalam sambutannya Irjen Pol Waris Agono meminta seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Maluku Utara yang baru. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan laporan kesatuan oleh Karoops Polda Maluku Utara yang memuat kondisi Kamtibmas, capaian kinerja hingga tantangan tugas kepolisian di wilayah Maluku Utara. Selain itu dilakukan penandatanganan dan penyerahan memori serah terima jabatan sebagai simbol estafet kepemimpinan dan kesinambungan organisasi di lingkungan Polda Maluku Utara. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Masih di Sapa Ki Raha Sahabat Budaya. Selamat pagi, saya kembali menyapa Ngoni yang baru badengar tentunya. Selamat badengar Perlambat Ternate ya. Selamat mengikuti torang pesiaran pagi ini. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu terhibur dan juga tetap semangat di tengah kondisi yang kurang bersahabat, kondisi cuaca maksudnya ya, yang kurang bersahabat dari pagi tadi ya, dini hari seujang sahabat budaya. Jadi sampai sekarang di beberapa titik juga masih hujan dengan intensitas sedang hingga lebat gitu sahabat budaya. Tetap jaga kesehatan, semoga Ngoni tetap fit ya, tetap prima dan juga semangat dalam menjalankan rutinitas pada pagi hari ini. Tentunya saya juga sampaikan terima kasih syukur Fudof untuk sahabat budaya yang sedari tadi mendengar Proampa Ternate. Sekarang masih stay ya, masih stay tune torang nih. Oke, semoga yang selalu pilih Proampa nih dimurahkan rezekinya gitu ya, dimudahkan segala aktivitasnya, pokoknya diberikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Amin sahabat budaya. Amin. Baik sahabat budaya, ragam informasi saya masih hadirkan ya untuk pagi hari ini. Dan sahabat budaya, mohon maaf untuk klien telepon torang belum belum bisa terima. Nanti Ngoni bisa gabung pada jam 8 pagi ya. Ngoni bisa WhatsApp ataupun juga kirim pesan Anda untuk informasi, barangkali bisa juga di live chat RRI Digital. Sekali lagi WhatsApp juga boleh ya sahabat budaya di 0853 9853 3951.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Sahabat Budaya, persiapan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang akan dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Bastion Ternate terus dimatangkan nih ya, untuk menyiapkan ataupun juga mematangkan persiapan panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate, Bapak Haji Mahfud Julkiram M. Hairudin yang juga selaku Ketua PHBI Kota Ternate ya, melakukan koordinasi dengan Kepala PPN Bastion Ternate Bapak Kamarudin di Masjid PPN Ternate Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Sahabat Budaya, Bapak Julkiram usai koordinasi kepada, ya, maksud saya Bapak Julkiram memastikan mengenai dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan Salat Idul Adha yang akan dilaksanakan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Bastion Ternate sudah siap. Menurut beliau, dalam kondisi tersebut juga memastikan penataan area parkir saat pelaksanaan Idul Adha juga siap membantu apa yang menjadi kebutuhan panitia ya, untuk kelancaran pelaksanaan Idul Adha, sahabat budaya. Di samping itu juga pihak masjid di area Perikanan Nusantara bergabung bersama PHBI melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Sahabat budaya, untuk diketahui bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha Ustadz Al-Qadri Tahakotu, sedangkan khotib Bapak Haji Maskur Sabsuha yang akan dihadiri Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota, Sekda, Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, para ASN, serta masyarakat muslim di Kota Ternate. Ya sahabat budaya, pada pelaksanaan sholat Idul Adha tentunya sahabat budaya ataupun jemaah agar membawa sejadah ya, juga koran sebagai alas tambahan dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Dan untuk diketahui juga pelaksanaan sholat akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya sahabat budaya, ragam informasi menarik lainnya masih dihadirkan. Nah, informasi yang torang beroleh dari Taliabu ya, di mana sebagian penduduk di Pulau Taliabu merayakan Idul Adha 1447 Hijriah lebih awal, yakni pada Senin 25 Mei 2026. Hari ini ya sahabat budaya. Tentunya mereka adalah warga di tiga desa di Kecamatan Taliabu Barat, yaitu Desa Kawalo, Desa Woyo, dan Desa Holbota. Informasi lebih lanjut nanti torang akan hadirkan di segmen selanjutnya sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Sahabat Budaya, mengenai dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian penduduk di Pulau Taliabu lebih awal merayakan, yakni merayakan lebih awal ya, yakni pada Senin 25 Mei 2026 hari ini. Warga di tiga desa yang merayakannya yaitu Desa Kawalo, Desa Woyo, dan Desa Holbota, Kecamatan Taliabu Barat. Perbedaan waktu perayaan hari besar keagamaan tersebut bukan pertama kalinya terjadi ya sahabat, melainkan sudah menjadi tradisi turun-temurun dari tahun ke tahun. Jika merujuk pada penanggalan kalender secara umum, Idul Adha diperkirakan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Hal serupa juga sempat terjadi pada perayaan Idul Fitri tahun lalu, di mana warga di tiga desa tersebut memulai ibadah puasa Ramadan dan merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan hasil sidang isbat pemerintah RI, sahabat ya. Warga tiga desa tersebut memiliki metode perhitungan tersendiri yang diwariskan oleh para tetua adat dan tokoh agama setempat, yang hingga kini warga masih memegang teguh keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai dasar kuat ya untuk menentukan hari raya. Baik sahabat budaya, orang ke informasi mengenai haji ya. Nah, terkait dengan jemaah calon haji JCH Maluku Utara khususnya yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 13 dan 15, mulai Senin 25 Mei pagi hingga malam nanti ya, waktu Arab Saudi, akan bergeser ke Arafah. Sahabat budaya, di sana seluruh jemaah akan menjalankan wukuf atau puncak ibadah haji pada Selasa 26 Mei 2026 besok. Iya, tentunya seluruh persiapan jelang wukuf sudah berjalan baik. Pembekalan dan pembinaan terhadap jemaah sudah dilakukan ya sahabat budaya. Para jemaah juga diperiksa secara rutin agar dapat melaksanakan wukuf di Arafah dengan kondisi sehat. Hal ini juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Maluku Utara, Bapak Muhammad Zabir Wahid, pada tanggal 24 Mei 2026 kemarin. Ya sahabat budaya, secara umum kondisi jemaah calon haji Maluku Utara dalam keadaan siap berangkat ke Arafah ya. Meski begitu, ada satu jemaah asal Ternate yang jatuh sakit sejak kemarin dan dilarikan ke rumah sakit Arab Saudi. Untuk diketahui sahabat budaya, setelah bergeser ke Arafah, jemaah calon haji Maluku Utara akan melaksanakan rangkaian ritual puncak haji ya, mulai dari mendengar khutbah wukuf Arafah, kemudian menjelang sore akan bergeser ke Muzdalifah, Mina, dan terakhir melempar jumrah. Nah, jadi sahabat budaya, tentunya torang semua berharap seluruh jemaah, khususnya jemaah calon haji Maluku Utara, tetap menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar gitu ya. Ya sahabat budaya, setelah menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji sesuai jadwal, tentunya jemaah Maluku Utara akan bertolak dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 Juni. Jadi tiba Makassar pada 11 Mei dan tiba di Ternate pada 12. Ya, mohon maaf saya ulangi, tiba di Makassar pada 11 Juni dan tiba di Ternate pada 12 Juni nanti, sahabat budaya. Baik, torang berharap seluruh jemaah dalam keadaan sehat, keadaan prima, dan juga melaksanakan ibadah dengan lancar, dengan khusyuk juga gitu ya, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan juga mendapat predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin.

telah tiba. Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Yang sudah di akhir program Sapa Kiraha, dan toran tuntaskan informasi di segmen ini ya, informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Senin 25 Mei 2026. Untuk pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Loloda, Kau, Wasile, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Hiri, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Moti, Makian, Kayowa, Kasiruta, Bacan, Gane, Obi, Falabi, Sahaya, Sulawesi dan sekitarnya. Untuk siang maupun sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobelo, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Petani, GB, Gane, Taliabu dan sekitarnya. Terkait dengan peringatan dini cuaca, sahabat budaya, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba dan sekitarnya. Untuk gelombang berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Itu dia sahabat budaya informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadi acuan untuk sahabat budaya ya, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi terkait dengan perakiran cuaca sahabat budaya bisa update ataupun kunjungi website di bmkg.go.id. Bisa juga ngundi badengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Ya, torang akhiri program Sapa Kiraha edisi siar hari Senin 25 Mei 2026. Terima kasih syukur refu-refu atas atensinya sahabat budaya. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Subajow.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggandeng Wings Air memperkuat akses penerbangan menuju Morotai. Kerjasama tersebut diharapkan mendukung percepatan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah kepulauan. Pembahasan kerjasama berlangsung di kantor pusat Wings Air Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026 lalu. Bupati Rusli Sibuah hadir bersama Sekda Muhammad Umar Ali dan jajaran pemerintah daerah. Dari pihak maskapai hadir CEO Super Airjet Air. Ya, maksud kami hadir CEO Super Airjet Ari Azhari mewakili manajemen Wings Air dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah menilai Morotai memiliki potensi wisata bahari dan sejarah yang sangat besar. Namun keterbatasan akses transportasi udara dinilai masih menjadi tantangan pengembangan sektor pariwisata. Melalui kerjasama tersebut, penerbangan Morotai Ternate direncanakan bertambah menjadi 2 kali sepekan. Jadwal penerbangan direncanakan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai Juni mendatang. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Rombongan tim ekspedisi Rupiah Berdaulat ERB 2026 resmi bersandar di Pelabuhan Sandana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan rombongan tersebut diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, disambut langsung oleh jajaran unsur Forkopimda termasuk Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasabesi. Ekspedisi tahunan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan terpencil 3T. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasabesi memberikan apresiasi yang tinggi dan menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia juga menyampaikan kegiatan ini sangat membantu masyarakat di Sanana dalam menggerakkan roda perekonomian lokal secara lebih nyaman dan aman. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Suara budaya Kieraha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

tentu ada wabahnya.

0: Kiraha.
1: Sahabat Budaya masih bersama Atoh Ramalan ya. Kali ini saya kawal Sahabat Budaya di Bacarita Pagi hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari Senin 25 Mei 2026. Selamat pagi Sobat Jo, saya kembali menyapa lagi Ngoni yang sedari tadi badengar maupun yang baru badengar, baik Ngoni badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Ragam informasi saya share sahabat, tentunya saya juga mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821956666695, WA-nya di 0853 9853 3951.
0: Bercerita pagi di Pro 4

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dari Valdi Kulape Meisa, spesial buat Meisa-Meisa yang lagi mendengar Pro Ampa Ternate ya. Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat ya Meisa. Meisa posisi. Ya sahabat budaya, setiap tanggal 25 Mei dunia memperingati Hari Tiroid Sedunia atau World Thyroid Day. Peringatan didedikasikan untuk pasien tiroid di seluruh dunia yang sedang berjuang melawannya ya sahabat budaya. Asosiasi Tiroid Eropa adalah pencetus Hari Tiroid Sedunia. Sahabat budaya, tanggal 25 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Asosiasi Tiroid Eropa. Nah, di mana ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan penelitian klinis ya, meningkatkan standar pemahaman serta praktik klinis tentang penyakit tiroid sahabat budaya. Tahun 2008 merupakan tahun pertama perayaan Hari Tiroid Sedunia. Saat itu pun Federasi Tiroid Internasional turut meluncurkan logo khusus peringatan ini sahabat budaya. Melalui logo tersebut, Asosiasi Tiroid Eropa berharap agar visibilitas dan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam tiroidiologi klinis dan eksperimental sahabat budaya, saya ulangi ya, di mana melalui logo tersebut pihak Asosiasi Tiroid Eropa berharap agar visibilitas dan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam tiroidologi klinis dan eksperimental dapat meningkat gitu ya. Selain itu, Asosiasi Tiroid Eropa pun yakin atas komitmen berkelanjutannya terhadap para pasien tiroid sahabat budaya. Tahun 2026 peringatan ini mengusung tema global yakni Awareness Tiroid Education, yang berarti kesadaran melalui edukasi gitu ya. Tentunya kampanye tahun ini berfokus pada edukasi tiroid dan nutrisi, yakni dengan menyoroti pentingnya nutrisi dalam produksi hormon tiroid sahabat budaya. Kemudian deteksi dini dengan memberi dorongan kepada masyarakat untuk mengenali tanda atau gejala awal gangguan tiroid sahabat. Ya, baik sahabat budaya, jadi untuk diketahui ya, mengenai dengan penyakit tiroid ini sahabat budaya, semacam gangguan pada kelenjar tiroid hingga organ kecil yang berbentuk kupu-kupu di leher yang memproduksi hormon pengatur metabolisme tubuh gitu. Jadi masalah muncul ketika kelenjar ini memproduksi terlalu banyak hormon sahabat budaya, terlalu sedikit atau mengalami pertumbuhan abnormal seperti benjolan dan kanker gitu sahabat budaya. Nah, ada dua kondisi utama gangguan tiroid ini. Jadi kondisi seperti hipertiroidisme atau tiroid terlalu aktif, di mana ini metabolisme tubuh bekerja sangat cepat. Gejalanya meliputi penurunan berat badan drastis, jantung berdebar, tangan gemetar, mudah berkeringat dan cemas gitu ya. Lalu juga kondisi utama gangguan tiroid berikutnya yaitu hipotiroidisme. Nah, ini adalah tiroid kurang aktif gitu. Metabolisme tubuh melambat. Gejalanya meliputi tubuh mudah lelah, kenaikan berat badan tanpa sebab jelas, sensitif terhadap suhu dingin, kulit kering dan rambut rontok sahabat budaya. Jadi jenis penyakit tiroid lainnya itu gondok ya, pembengkakan kelenjar tiroid yang sering kali terlihat sebagai benjolan di pangkal leher. Nodul tiroid ini adalah benjolan berisi cairan atau padat yang tumbuh di dalam kelenjar tiroid. Kanker tiroid, nah ini adalah pertumbuhan sel ganas di kelenjar tiroid yang gejalanya bisa berupa benjolan keras di leher, perubahan suara atau kesulitan menelan gitu sahabat budaya. Jadi di sini juga tentunya penyebab utamanya
yang pasti dimana dipicu oleh beberapa kondisi ya sahabat, seperti gangguan sistem autoimun, kekurangan yodium, peradangan, atau faktor keturunan. Ya, jadi yang pasti untuk mendiagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik leher dan tes darah ya, guna mengukur kadar hormon tiroid serta TSH. Jika diperlukan USG tiroid atau biopsi mungkin dilakukan gitu ya sahabat. Yang pasti pengobatan disesuaikan sih dengan jenis penyakit yang dialami, mulai dari terapi penggantian hormon, obat penekan tiroid, hingga terapi yodium radioaktif atau operasi pengangkatan kelenjar. Tentunya penyakit tiroid bisa dikelola dengan baik jika ditangani sedini mungkin ya, untuk mencegah komplikasi sahabat budaya. Yang pasti Anda juga bisa mengunjungi fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya ya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jika sahabat budaya merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan ya. Baik, semoga bermanfaat dan selamat memperingati Hari Tiroid Sedunia 2026. Ya, sahabat budaya, Baca Rita Pagi orang akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 9. Sekali lagi buat Ngoni yang mau berbagi cerita, berbagi informasi terbaru ataupun informasi yang Ngoni peroleh di Ngoni P Daerah, bisa WhatsApp-nya di 0853983351 maupun telepon ya di 3126518 dan juga di 0821956695 atau Ngoni yang mau gabung, yang mau komen-komen melalui live chat RRI Digital juga boleh sekali ya sahabat budaya.